Ari di Lamongan Kota katanya bilang, "Mbak, aku tuh sempet cek dulu loh kartu petugasnya sebelum kasih data gitu. Oh, asal kita sopan dan mereka jelas identitasnya, jadinya sih tenang." Oh iya betul. Kadang memang kalau hal-hal yang seperti itu kan rawan ya, Sobat Ramai Suara, ditakutkannya yang nyensus di rumah kamu, yang ke rumah kamu itu bukan yang resmi gitu. Karena memang sekarang ini juga kita harus waspada ya. Di zaman sekarang Sob ya, kita memang harus hati-hati sama semua orang. Dan ada informasi juga, ada panduannya memang terkait dengan ciri-ciri petugas sensus resmi. Jadi mereka tuh biasanya pakai rompi, terus ada tuh ya tanda pengenalnya, dan yang paling penting bawa surat tugas resmi. Jadi kamu boleh banget untuk mastiin, tanya atau cek dokumennya secara baik-baik pas waktu sebelum kamu ngasih data kayak gitu. Nah, tapi sayang banget nih akhir-akhir ini juga ya memang waspada sih boleh-boleh aja ya Sobat Ramai Suara, cuman terkadang kewaspadaan itu malah bikin kita langsung menutup diri dari petugas yang beneran resmi. Nah itu kalau misalnya kita kayak menyulitkan juga Sobat Ramai Suara ya, itu sayang banget kalau kesempatan buat usaha kita terdata dan diakui pemerintah itu malah hilang gara-gara kita kurang jeli atau gara-gara kita saking waspada, saking takutnya seperti itu Sob. Nah ngomongin soal sensus 2026 juga, ini tuh sebenarnya sebagai investasi pengetahuan juga. Maksudnya dari pemerintah ini tuh lagi ngumpulin data untuk merancang kebijakan ekonomi 5 tahun ke depan. Jadi setiap jawaban jujur yang kamu kasih itu sebenarnya lagi ngebantu untuk menyusun arah pembangunan buat kita semua nantinya kayak gitu. Jadi sebenarnya ya kayak investasi jangka panjang buat daerah kita gitulah Sobat. Jadi kalau data UMKM di Lamongan yang ternyata valid dan akurat, pemerintah juga punya dasar yang kuat tuh ya buat kasih bantuan modal atau pelatihan yang beneran kita butuhin. Tapi ya sebenarnya balik lagi Sobat, semuanya tergantung pada keterbukaan kita saat di data. Sebenarnya kira-kira apa sih yang bikin ya kalian itu yang kamu harapin di dari data ini Sobat? Apa lebih ke bantuan modal, pelatihan jualan online, atau akses pasar yang lebih luas? Kamu bisa banget untuk sharing aja, atau bagi para UMKM yang lagi dengerin aku di sini, kamu juga boleh banget untuk bergabung Sobat. Apakah kamu udah di sensus atau malah belum? Dan boleh juga tuh ya, kamu pas waktu pertama kali di sensus tuh gimana? Apa langsung aja welcome atau cek-cek dulu? Nah, langsung boleh ceritain. Bisa lewat WhatsApp di 081230 21039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brama Suara.
5: Music and information. Brama Suara.

0: Evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Nasi Beras sama Nanda. Dan juga sahabat, tahu gak sih kalau sebenarnya data itu sebenarnya adalah kekuatan kita gitu. Jadi kalau selama ini kita mungkin ngerasa kayak kurang diperhatiin gitu ya, mungkin karena datanya memang belum sampai gitu ke pihak pengambil kebijakan. Nah, sensus ekonomi ini tuh hadir ya, momen yang pas juga buat kita bersuara secara statistik. Jadi jangan malu juga buat bilang kalau usaha kita tuh lagi butuh dukungan atau sedang merintis dari bawah, sobat. Karena semakin valid data yang kita kasih, semakin kuat posisi kita untuk mendapatkan hak-hak ekonomi ke depannya. Seperti itu. Dan juga sebenarnya sensus ini kan ajang gotong royong nasional ya sob. Jadi kita bantu pemerintah kasih data, nanti pemerintah yang bantu kita buat merancang kebijakan yang pas di kantong dan pas di hati warga pastinya. Tapi ya ini semoga aja harapan kita sebagai warga untuk pemerintahnya ini bisa benar-benar ya memposisikan untuk membantu dengan baik pastinya, ya itu terrealisasikan lah ya sobat Promes Suara. Dan juga informasi lainnya masih bareng sama aku, jadi stay tune aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara, dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
2: 103,9 FM Pramesora.
3: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang, nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya juga lengkap, mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
2: 103,9 FM Pramesuara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
3: gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
2: Ramai Suara 103,9 FM.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teteh? Teteh siapa?
6: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh Tijus bang.
8: Tijus.
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport
11: Brahma Suara.
2: Music hits and information. Brahma Suara.
3: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
12: Siapa kamu?
13: I'm Suzuki.
12: Siapa kamu?
13: I'm Suzuki.
12: Siapa kamu?

0: Prawa Suara.
1: Music FM Information. Prawa Suara.
2: Prawa Suara 103,9 FM Music FM Information. Sahabat masih bersama sama Nanda, tentunya dalam program cuap-cuap pagi yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah, ngomongin soal sensus ekonomi di 2026 ini sob ya, kalau dulu kita tuh cuma didata soal fisik toko. Nah, sekarang BPS ini juga mendata bagaimana UMKM kita itu beradaptasi dengan ekosistem digital. Jadi, kalau kamu jualan lewat WhatsApp, Instagram, atau TikTok ya, itu semuanya bakalan didata, atau bakal di e-commerce, bahkan juga bakalan didata. Dan itu juga penting sob ya, karena memang pemerintah itu pengen tahu juga seberapa besar sih ekonomi digital kita selama ini gitu yang sebenarnya. Nah, banyak juga ya yang udah mulai go digital, tapi sering kesulitan di sistem pembayaran atau logistik. Nah, dengan data digital yang valid itu sobat Rame Suara ya, jadi pemerintah itu bisa bikin kebijakan tuh infrastruktur internet atau mungkin pelatihan e-commerce yang lebih tepat kayak gitu. Jadi memang ada penyesuaian sobat Rame Suara, bukan hanya soal nanti bakalan dapat bantuan seperti apa atau lain sebagainya, bukan hanya bantuan materi aja gitu ya, tapi juga ilmu edukasi yang nantinya akan ada pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan UMKM sekarang kayak gitu. Mungkin ada juga tuh ya yang berpikiran atau yang nanya kayak bagaimana dengan pedagang kaki lima atau usaha rumahan yang memang belum punya izin resmi kayak gitu. Nah, jawabannya ya tetap didata sobat, karena sensus ini juga mencakup semua unit usaha, gak peduli sekecil apapun. Jadi BPS ini tuh pengen memotret sektor informal karena kontribusinya buat ekonomi itu juga ya cukup besar lah ya. Karena memang dari pemerintah sendiri pun juga sadar kalau sektor informal adalah tulang punggung ekonomi sobat Prameswara. Nah, itu kalau soal sensus ekonomi di 2026 ini gitu. Nah, tapi sebenarnya apakah ada tantangan-tantangan atau kalau orang-orang sensus itu ya udah datang habis itu terus nganyansu sudah selesai kayak gitu ya. Tapi apakah semua UMKM itu terbuka dengan informasi? Dan nanti kita juga bakalan kasih infonya update juga. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sultan Kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan. Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prambors Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih barengan sama Nanda, sobat Prambors Suara ya. Spesial untuk nemenin pagi hari kamu ini gitu ya. Gimana, apakah udah OTW, masih tidur atau gimana? Sobat Prambors Suara, yuk wake up, yuk semangat untuk menjalani aktivitas kamu, sobat. Nah, mungkin ya sobat Prambors Suara ngomongin soal sensus di 2026 ini. Jadi saat ekonomi global lagi penuh tantangan sob ya, inflasi yang ya sekarang kan lagi naik turun, itu bikin kita harus ekstra banget untuk kerja keras. Jadi data sensus kali ini bakal dipakai buat memetakan ketahanan ekonomi keluarga dalam menghadapi gejolak harga pangan dan energi di masa depan. Jadi disesuaikan kayak gitu. Jadi pemerintah juga lagi berusaha untuk bikin skema bantuan yang lebih presisi nih sob. Bukan cuma bantuan tunai sekali putus aja, tapi bantuan yang bisa bikin usaha jadi tahan banting gitu katanya. Nah, kunci dari skema itu ada di data yang kita kasih gitu ya. Jadi bukan cuma urusan administratif, tapi juga urusan strategi bertahan hidup. Nah, tuh ya, sobat, mungkin kalau misalnya mau tahu lebih jelasnya, kalau nanti ada petugas sensus datang ke rumah kamu, boleh banget tuh ditanyain kayak gitu ya. Ini sebenarnya untuk apa dan bagaimana langkah ke depannya tuh seperti apa kayak gitu ya. Dan juga informasi lainnya bakalan hadir, jadi stay tune aja.

Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Buat kamu para pecinta pedas, suka makan seblak atau bakso yang pedas banget dan sering banget ngeluh perutnya sakit, panas gitu ya sob. Nah, aku ada rekomendasi buat kamu untuk menetralisir rasa perih atau rasa panas di perut, yaitu ada Eta Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Dan biasanya kalau susu itu kan ya udah rasanya manis udah gitu aja. Nah, di Eta Plus ini enggak hanya rasa susu yang manis tapi juga ada rasa segar dari rempahnya atau ada jahenya di dalam sini, sobat Promes Suara. Jadi, khasiatnya untuk membantu memelihara kesehatan tubuh tuh. Itu rasanya tuh enak banget, rasa manis, ada rasa segernya juga. Jadi untuk di perutnya tuh jadi dingin gitu loh sobat Promes Suara ya. Jadi buat kamu yang mau Eta Plus atau susu kambing Etawa bubuk plus herbal, boleh banget langsung aja ke Promes Suara. Kalau mau tahu detailnya atau mau konsultasi dulu bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Tapi kalau kamu mau langsung order, boleh banget juga ya langsung aja ke Promes Suara, Jalan Sunan Giri nomor 70, lantai 2 Lamongan.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Prabesuara, FM Music Hits and Information. Masih bersama sama Nanda, sama Prabesuara, mau ngomongin soal sensus ekonomi ya. Mungkin banyak banget tuh yang penasaran, kayak abis di data terus hasilnya tuh diapain gitu ya. Nah, kalau menurut rencana pemerintah misal, hasil sensus 2026 ini nanti bakalan jadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Nah, jadi hasil data kita itu bakalan ditaruh ya di program kerja bupati atau di wali kota kita ke depan kayak gitu. Nah, untuk bentuk transparansi yang kita tunggu-tunggu gitu ya, kita tuh sebenarnya punya loh hak untuk tahu hasil potret ekonomi daerah kita nanti. Dan kita juga harusnya bisa mengawal apakah janji-janji pembangunan ekonomi daerah itu sesuai dengan apa yang ada di data sensus. Jadi kita nggak cuma soal jadi objek data aja ya, tapi juga jadi pengawas kebijakan. Nah itu, kadang beberapa orang kayak, oh kemarin sebenarnya kok didata sih rumahku, tapi kok gak dapat bantuan. Atau mungkin juga omongan-omongan yang hal apa lagi yang mau didata tok, gak ada apa-apa. Nah itu sahabat Ramesara, untuk meminimalisir omongan-omongan kayak gitu sih sebenarnya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya kok delalah ya, ternyata kamu tuh gak dapat transparansinya, kamu boleh banget untuk menuntut, atau bahkan ya itu kan hak kamu buat tahu gitu, soalnya kan data-datanya kan data kamu kayak gitu, dan hak kamu juga gitu sob. Nah, dan juga untuk Sumatera Suara, kita masih ngobrolin banyak lagi di pagi hari ini, tentunya tuntas sampai di jam 9 pagi nanti. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM dalam program Cuap-Cuap Pagi.
2: Brava Suara,
0: Music Hits and Information. Brava Suara 103,9 FM. Brava Suara.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM Brama Suara.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
10: Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Rawa Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawa Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rawa Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawa Suara sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nih, Kak.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya. Para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini ya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor
0: berapa?
1: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi, paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih, Kak.
0: Gitu. Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rawa Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung, betul, sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih, Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa, Kak, gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: tetap boleh. Seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi. Nah, itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpanjang, sudah terbesara. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: Seberapa, gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini sutra soal pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sutra mesra ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman
1: yang Gen Z, ya, betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa? Rekomendasi gitu ya.
1: Oke. Okay. Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Ayah di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul. Gitu
0: ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Ayah mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, okay. Atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, okay. Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di konten Pajak Pintar.
3: FM Brahma Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Ramai Suara 103,9 FM.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Brava Suara,
3: news, hits, and information. Brava Suara.
10: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
11: Stay tune, kita cek rutenya sekarang juga, Sobat Rame Suara ya. Nah, kalau kita pantau, Sob, nih, kalau kamu mau lihat di area Telon Pucuk ya, ini udah mulai terjadi kepadatan lalu lintas Sobat Rame Suara ya, jadi mulai macet nih, jadi kamu tetap harus berhati-hati dan juga waspada, jangan ngebut juga dan jangan lawan arus ya Sob. Ini kalau dari simpang 3 Telon Pucuk itu yang macetnya di Pucuk ke Surabaya, tapi kalau arah sebaliknya itu aman aja. Next kita pantau juga Sobat Rame Suara kalau di pertigaan Turi. Di Jalan Raya Pertigaan Turi ini juga tempatnya rame banget Sob. Ini juga kayaknya bakalan berbau-bau macet juga gitu ya. Jadi buat kamu yang mau ada agenda di jam 9 atau bahkan ada agenda di jam 10, mungkin bisa deh OTW dari sekarang gitu ya, siap-siapnya, takutnya nanti malah telat kejebak macet gitu. Nah kalau dari arah sebaliknya, ini sebenarnya kepadatan tuh cuman dari arah Pucuk ke Surabaya gitu ya, dari Babat Surabaya. Kalau arah sebaliknya aman-aman aja. Next kita pantau juga di simpang Tugu Wingko Babat. Dari arah Jombang, Sobat Rame Suara, ini juga lagi lancar. Kemudian kalau dari arah ke Bojonegoro ya, Babat Bojonegoro pun juga aman. Arah sebaliknya pun juga aman banget Sobat. Jadi kamu tetap chill aja untuk aktivitasnya, untuk berkendaranya, seperti itu. Nah untuk informasi lainnya masih berangan sama aku ya Sob, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM. Yang mau ikutan nimbrung, gabung, boleh banget bisa lewat WhatsApp atau bahkan juga di aplikasi X-Space Radio. WhatsAppnya Prabu Suara di 081-2302-1039.
10: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: Brava Suara 103,9 FM. Music hits and information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music hits and information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawes Suara.
2: Prawes Suara 103.9 FM. Music hits and information. Sobat masih bersama Nanda. Dan udah jam 9. Sobat waktu Nanda pamit undur diri ya. Habis ini masih bakal Nanda bincang sehat di jam 10 pagi nanti. Jadi kamu bisa stay tune aja. Makasih yang sudah bergabung di siaran aku pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok sobat, setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 9 pagi. Nanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan, dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial, dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
2: 103,9 FM Pramesora.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Eh, seuntung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport
2: Pramesuara 103,9 FM.
10: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
12: Baby
9: ya?
12: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan peraihan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Seluruh jamaah haji Magetan tiba di tanah air. Satu jamaah sempat jalani operasi jantung di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Terima kasih. Sobat, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Magetan dipastikan telah kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan Ida Dwi Martini mengatakan kepulangan jemaah haji Magetan telah tuntas meski secara nasional jadwal pemulangan kloter terakhir masih berlangsung hingga hari ini. Ida menjelaskan jemaah haji asal Kabupaten Magetan tergabung dalam beberapa kelompok terbang atau kloter mulai dari kloter 20, 21, 40, 41 hingga kloter 62. Seluruhnya telah kembali ke daerah masing-masing.
3: Oke, untuk Magetan alhamdulillah sudah clear semua, sudah pulang semua. Kloter 20, kloter 21, kloter 40.
2: Di balik tuntasnya proses pemulangan, terdapat satu jemaah haji atas nama Sutresno yang sempat tertunda kepulangannya karena mengalami gangguan jantung saat hendak kembali ke Indonesia. Semula jemaah tersebut dijadwalkan pulang bersama kloter 21, namun kondisi kesehatannya memburuk sehingga harus menjalani operasi jantung di Arab Saudi dan mendapatkan perawatan intensif selama hampir 3 pekan.
3: Kemarin itu kloter 21 seharusnya pulang bareng dengan jamaah kloter 21, tapi karena harus operasi jantung, jadi pada saat kepulangan tidak bisa bareng dengan kloter 21, kemudian masih perawatan, masih operasi, masih pemulihan, kemudian pulangnya bersamaan dengan kloter 62.
2: Ida menegaskan seluruh biaya penanganan medis termasuk operasi jantung dan perawatan selama di Arab Saudi ditanggung oleh pemerintah sebagai bagian dari pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Menurutnya jemaah tidak dibebani biaya tambahan selama menjalani pengobatan hingga dinyatakan layak terbang kembali ke Indonesia.
3: Yang nanggung pemerintah sampai operasi juga itu adalah tanggungan pemerintah. Kemarin itu kalau tidak salah 3 mingguan ya, 3 minggu.
2: Pada musim haji tahun 2026, Kabupaten Magetan memberangkatkan 548 jemaah haji. Dari jumlah tersebut, satu jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Ahmad Suryani asal Kecamatan Ngariboyo. Dengan kepulangan jemaah terakhir yang sempat menjalani operasi jantung, proses pemulangan seluruh jemaah haji asal Magetan resmi dinyatakan selesai. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Menyeberang di Ring Road, pemotor lansia meninggal dunia setelah tertabrak bus Sugeng Rahayu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perjalanan seorang pengendara sepeda motor di jalan Ring Road Ngawi minggu petang berakhir tragis. Seorang pria lanjut usia meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat tabrakan dengan sebuah bus antar kota yang melintas di jalur tersebut. Korban diketahui bernama Samidi, 70 tahun, warga Desa Beran. Usai kejadian, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Islam Atin Huzada Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun cedera berat pada bagian kepala membuat korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir dalam perawatan. Berdasarkan keterangan di lokasi, kecelakaan terjadi saat bus milik PO Sugeng Rahayu yang melayani rute menuju Surabaya melintas dari arah barat ke timur. Pada saat bersamaan, sepeda motor yang dikendarai korban diduga berupaya menyeberang jalan. Pengemudi bus Suprianto mengaku telah berusaha mengurangi kecepatan, namun jarak yang terlalu dekat membuat benturan tidak dapat dihindari.
5: Awalnya jalan biasa aja, dianya itu nyebrang tapi nggak lihat kanan-kiri, lihat yang kanan aja, yang kiri nggak lihat. Terus saya mau, sudah saya rem, sudah saya klakson, tapi dia nggak dengar. Akhirnya nggak bisa menghindari, udah dekat, tak rem, udah nggak ngatasin.
6: Kena bagian mana?
5: Kena bagian kanan depan.
6: Dia sempat terpental gitu?
5: Kalau terpental ya mungkin nggak tahu, soalnya kan berat gitu, jadi nggak tahu kepentalnya itu. Kalau saya rem aja, langsung saya rem.
6: Tapi waktu itu seret.
4: Benturan keras menyebabkan keter dari titik tabrakan. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Kasus kecelakaan tersebut kini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna mengetahui secara pasti kronologi kejadian. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya kehati-hatian saat melintas maupun menyeberang di jalur cepat seperti Ring Road Ngawi, yang setiap harinya dilalui kendaraan besar dengan kecepatan tinggi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, Sobat. Polsek Lamongan Kota sita 20 liter miras jenis toa dari sebuah warkop di Sukorejo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih, Sobat. Menindaklanjuti keresahan warga terkait peredaran minuman keras di wilayah mereka, jajaran Polsek Lamongan Kota menggelar operasi penertiban. Sasaran operasi kali ini adalah sebuah warung kopi yang berlokasi di Dusun Sari Rejo, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan. Di bawah komando Wakapolsek Lamongan Kota, Ibtu Chandra Febri, petugas bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas penjualan miras di lingkungan tersebut. Setibanya di sana, polisi melakukan pemeriksaan dan mendapati pemilik warkop berinisial M usia 47 tahun kedapatan menyimpan serta menjual minuman keras tradisional jenis toa. Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 20 liter toak. Atas temuan tersebut, pemilik warkop segera didata oleh pihak kepolisian guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Tindakan tegas yang dilakukan Polsek Lamongan Kota ini merupakan bentuk nyata penegakan peraturan daerah atau Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Melalui operasi ini, pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menekan angka peredaran miras ilegal demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
1: Nanda, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggohadi. Sajikan tumpeng raksasa 4,5 meter. Festival Nasi Krawu Vol 4 di Balong Panggang sukses cetak rekor dunia MURI. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Kabupaten Gresik berhasil mencatatkan namanya di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pembuatan gunungan tumpeng raksasa setinggi 4,5 meter yang tersusun dari 3.000 bungkus nasi krawu. Rekor dunia ini resmi dipecahkan dalam perhelatan Festival Tumpeng Nasi Krawu Volume 4 yang diselenggarakan oleh Komunitas Wartawan Grise atau KWG di area Gresik Universal Science, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama Wakil Bupati Asluhul Alif yang menghadiri acara tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak panitia karena dinilai konsisten menjaga kelestarian warisan leluhur sekaligus mengemas kuliner tradisional ini menjadi simbol kebanggaan budaya serta identitas daerah yang mampu dikenal di tingkat nasional hingga internasional.
9: Nasi krawu ini makanan kuliner yang menjadi sebuah identitas Kabupaten Gresik. Berangkat dari budaya, kemudian terintegrasi dengan sektor pariwisata, dan berdampak ekonomi kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada MURI yang sudah memberikan satu penghargaan untuk masyarakat Kabupaten Gresik.
8: Perwakilan MURI Ari Andriani menjelaskan bahwa penghargaan tertinggi ini diberikan bukan sekedar karena faktor kuantitas sajian yang melimpah, melainkan karena festival tersebut dinilai sangat sukses dalam mengangkat nilai kearifan lokal yang mencerminkan kehangatan serta keramahan masyarakat Gresik. Selain menjadi sarana pelestarian sejarah, festival budaya yang dipadati oleh ribuan warga ini juga diproyeksikan berkembang menjadi ruang penunjang sektor pariwisata daerah. Bupati yang akrab disapa Gus Yani berharap capaian prestasi prestisius ini dapat menjadi pemantik lahirnya inovasi kreatif baru di mana perputaran ekonomi para pelaku usaha mikro dan pegiat kuliner lokal di kawasan Balong Panggang dapat terus bergerak positif dan membawa dampak kesejahteraan yang luas bagi masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Prameswara.
2: Music and information Prameswara.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Prameswara.
2: Music Hits and Information Prameswara.
5: 103,9 FM Music Hits and Information Hot Prameswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Balik lagi ya Sob ya, barengan sama Rinda. Kalau hari Selasa jam 10 pagi pasti kita ada di Bincang Sehat. Nah, spesial pagi hari ini Linda sudah ditemani oleh Dr. Zakir Iskandar, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Selamat pagi, dokter.
6: Selamat pagi, Mbak Linda. Selamat pagi semuanya pendengar Radio Prameswara yang tercinta.
5: Iya, sehat dok pagi hari ini?
6: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan semua juga sehat semua ya.
5: Iya, harus sehat ya dok ya.
6: Iya, harus sehat, karena topiknya harus sehat, ya harus sehat semuanya.
5: Iya, iya. Betul. Nah ini kan jarang-jarang nih Rinda ketemu sama dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.
6: Iya.
5: Dan bahkan juga Rinda baru dengar ini dok, kalau ada dokter yang menangani untuk fisik dan juga rehabnya gitu ya, ya.
6: Betul.
5: Jadi mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu dokter untuk tugas utamanya seperti apa agar kita bisa menyamakan persepsi nih di pagi ya. Hari ini.
6: Jadi rehabilitasi medik adalah salah satu dari bagian dari ilmu kedokteran yang mempelajari tentang fungsi ya, mengembalikan fungsi dari seseorang yang dengan gangguan-gangguan dari sarafnya, gangguan dari ototnya, mungkin karena traumatik atau mungkin gangguan-gangguan yang lain. Jadi fungsi kita adalah mengembalikan fungsi daripada seseorang itu untuk kembali ke aktivitasnya, itu aja.
5: Oke, berarti agar bisa kembali normal semuanya.
6: Iya, gitu intinya ya, dok, dia ya? bisa berfungsi kembali optimal dia bermasalah dari sebelumnya, itu
5: Oke.
6: aja.
5: Nah di pagi hari ini kan kita ngebahas soal stroke ya, dok.
6: Iya, betul.
5: Stroke kan penyakit yang mendadak, yang juga nggak kenal usia, bahkan anak-anak muda juga bisa terserang stroke gitu kan.
6: Iya, betul.
5: Nah kalau tiba-tiba nih dok, kita melihat anggota keluarga atau orang yang ada di sekitar kita itu kena stroke itu tadi, nah langkah pertama apa sih yang harus kita lakukan untuk menolong mereka gitu dok?
6: Ya, karena memang adalah stroke itu adalah penyakit yang sifatnya yang membuat kecacatan yang tinggi ya di lingkungan kita ya. Jadi intinya masalahnya ini bukan hanya masalah pergerakan ya, juga masalah sensornya juga terganggu, bicaranya juga terganggu, aktivitas fisiknya terganggu, kognitifnya juga terganggu, dan akhirnya juga akan mempengaruhi lingkungan dari sekitarnya seperti itu. Jadi perlu sekali suatu namanya rehabilitasi dini untuk memperbaiki gangguan-gangguan tersebut ya, jadi supaya tidak terjadi gangguan-gangguan yang nanti di masa depan dia akan kesulitan untuk berfungsi kembali. Jadi kita sebagai rehabilitasi ya itu hanya untuk mengembalikan kemandirian dari masing-masing pasien yang menderita terjadinya stroke tersebut. Jadi intinya gimana kita cara meningkatkan supaya bangkit dari stroke itu gimana sih? Terus bagaimana sih caranya supaya kita mensimulasi kemandirian daripada penderita stroke dengan melibatkan keluarga, melibatkan lingkungan yang sekitarnya untuk bisa dia kembali seperti awal ya. Yang penting dia bisa mandiri, itu aja.
5: Iya, ini makanya kenapa pasien stroke emang harus cepat dibawa ke rumah sakit gitu ya, ya dok,
6: betul.
5: Ya, agar tertangani.
6: Betul, betul sekali. Jadi memang stroke itu harus berpacu dengan waktu ya. Jadi waktu yang cepat dia untuk bisa ditolong, keadaan yang sifatnya awal-awal hiperakut cepat langsung ditolong ya. Jadi kita perbaiki semua keadaan umumnya pada waktu akut, baru keadaan kalau bisa stabil baru kita melakukan langkah ke rehabilitasinya.
5: Oke. Nah, saya juga sering banget nih dok mendengar kayak istilah periode emas atau waktu ketika stroke itu tadi. Ya. Nah, itu berapa lama dok waktunya?
6: Untuk apa ya? Untuk pemulihannya apa untuk ininya?
5: Yang
6: untuk
5: waktu ada gejalanya.
6: Ya, jadi awal-awal pokoknya pada keadaan akut pun antara sampai 6-8 jam harus bisa tertolong pasien stroke ini. Ya. Kita perbaiki dulu keadaan umumnya, ya semuanya, ya apa nafas, semua sirkulasinya kita perbaiki dulu. Baru nanti setelah itunya semua teratasi, baru nanti kita mengambil ke langkah yang berikutnya, yaitu kalau penderita sudah stabil, kita langkah ke bagian ke rehabilitasinya untuk memperbaiki fungsinya.
5: Oke, nah terus dok, kan setelah tadi kan udah dibawa ke rumah sakit di masa golden age gitu ya,
6: ya.
5: Tapi kalau misalkan pasien itu terlambat, udah lewat masa golden tadi itu, apakah nanti bisa untuk kembali normal lagi dok?
6: Kalau masalah kembali normal tergantung dari letak masalah lesinya di mana ya mbak. Tapi kalau misalnya nanti kita lihat keadaannya, keadaan umumnya awal-awal yang bisa kita atasi ya, makanya nanti kita melihat lesinya letaknya di mana, hubungannya kemana, nah, kita perbaiki itu semua, baru kita nanti untuk melangkah ke rehabilitasinya nanti kita lebih enak terukur nanti, jadi supaya dapat hasil yang optimal nanti berikutnya.
5: Iya, berarti pasien yang stroke meskipun ada gejalanya, entah itu yang kaku tubuhnya atau apa ya, gitu, masih bisa ya dok ya, untuk
6: masih
5: normal
6: bisa,
5: kembali
6: ya. Jadi ada istilahnya kejadian yang sifatnya hiperakut, akut ya, subakut, yang akhirnya yang timba apa, yang akhirnya nanti ke periode pemulihannya begitu.
5: Oke. Nah, kalau pasiennya udah bisa direhabilitasi nih dok, mungkin yang pertama penanganannya itu dilakukan seperti apa biasanya?
6: Ya, pertama-tama kita harus ini ya, lakukan fisioterapi rutin ya, hubungannya dengan motoriknya ya, dilihat motoriknya seberapa. Kita lakukan latihan luas gerak sendi, latihan mobilisasinya gimana, atau gimana caranya kita bisa bekerja sama dengan konsultan bagian lain ya, dengan saraf, mungkin dengan ortopedi atau dengan terapi-terapi fisik yang lainnya. Juga kita juga akan juga mencoba untuk melakukan stimulasi kemandirian sehari-hari ya. Contohnya gimana kita mengajarinya untuk makan dan minum sendiri, untuk perawatan diri, atau mungkin misalnya pada pasien stroke terjadi gangguan bicara, kita langsung arahkan ke terapi bicaranya ya. Mungkin pada penderita tersebut terjadi disartria atau bicaranya belo, jadi itu akhirnya sulit untuk menemukan kata-kata, dan kita lakukan latihan yang sifatnya untuk melatih otot-otot oromotor untuk supaya dia bisa berbicara kembali seperti itu, tapi seoptimal mungkin. Ya, intinya sebatasnya dia, jangan terlalu tergesa-gesa, kita harus melatih dengan latihan-latihan yang sederhana-sederhana dulu untuk mengembalikan ke fungsi yang berikutnya.
5: Oke. Nah, untuk pemulihannya gitu dok ya, apakah ada perbedaan pemulihan dengan dokter spesialis kedokteran fisik sama rehabilitasi sama fisioterapi? Nah, itu apakah ada perbedaannya dok?
6: Ya, jadi gini ya, jadi rehabilitasi ini adalah salah satu bentukan daripada gini ya, suatu tim ya. Jadi istilahnya tim rehabilitasi itu bukan hanya masalah dokternya, kita juga punya tim namanya fisioterapis, ada terapi bicara, ada terapi okupasi, ada terapi yang mendukung untuk pembikinan alat-alat bantu seperti ortotik prostetik ya, atau juga mungkin terapi okupasi juga untuk melatih kemandirian daripada pasien tersebut yang mengalami gangguan. Jadi suatu rehabilitasi itu adalah satu kumpulan ya. Jadi satu yang kita berupa tim yang akhirnya saling dukung-mendukung untuk memberikan dukungan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan, khususnya pada pasien-pasien stroke seperti ini.
5: Oke, berarti gabungan gitu ya,
6: iya,
5: dok ya,
6: jadi
5: satu sama
6: tim
5: lain
6: kita ini ya. Jadi bukan hanya masalah dokternya, ada fisioterapinya, ada terapi bicara, terapi okupasi, mungkin juga ada psikolognya juga. Kalau kita dalam satu tim lengkap itu ya, bisa kita ikutkan di situ juga ada perawat rehabilitasinya. Itu sangat penting ya. Jadi kita saling dukung-mendukung untuk perawatan pada pasien-pasien yang ada masalah dengan gangguan fungsinya. Biasanya pasien-pasien kecacatannya yang tinggi, contohnya pada pasien-pasien stroke ini.
5: Iya, nah itu ya Sobat Renasara, ya kita mengenal soal bagaimana kedokteran fisik dan rehabilitasi, terus juga soal stroke penanganannya, dan semua itu bisa kembali normal lagi.
6: Iya.
5: Asalkan kita nggak telat untuk penanganannya gitu ya dok.
6: Betul,
5: ya.
6: Betul.
5: Nah setelah ini, setelah iklan nantinya kita akan ngebahas lebih lanjut lagi Sobat, dan juga untuk kamu yang mungkin punya pertanyaan lainnya, boleh banget langsung aja gabung lewat WhatsAppnya Prime Suara ya. Di 081-2302-1039 atau kamu juga bisa banget kalau gabung di live streaming YouTube ya, di Prameswara 1039, tinggal kamu komen-komen aja dan bakal Rinda bacain di akhir sesi. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
3: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.
5: Eh, Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara.

0: Ya, teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Brawa Suara, music hits and information. Brawa Suara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Terima Suara. Balik lagi barengan sama Rinda dan masih bersama dengan Dr. Zakir. Kita ngomongin soal bagaimana bangkit pasca stroke ya sob ya. Nah kalau tadi di segmen awal ya dok ya, kita kan ngebahas soal pengenalan dari tadi apa namanya kayak fisik dan rehabilitasinya ya, gitu kan. Nah sekarang kita mau ngobrolin soal cara melatih pasiennya nih dok. Nah untuk mereka-mereka yang melakukan rehabilitasi ini ya dok ya, apakah ya, ada gerakan dasar yang penting banget diajarkan di awal-awal rehabilitasi?
4: Jadi awal-awal gini ya, pasien kalau kita lakukan rehabilitasi syaratnya adalah satu ya, pasien harus stabil dulu.
1: Oke.
4: Ya, stabil dari siapa? Stabil dari mana? Ya semua keadaan umum yang awal-awal terjadi yang sifatnya akut itu kalau bisa sudah teratasi dulu ya. Jadi pasien stabil dulu, baru kita bisa melakukan rehabilitasi untuk pada pasien-pasien untuk pemulihan ini. Yang pertama-tama memang salah satunya yang paling gampang adalah kita mengatur posisi waktu dia tidur saja ya.
1: Iya.
4: Kita mengatur posisi yang benar, gimana caranya melatih supaya dia bisa bergerak, miring kanan, miring kiri. Tujuannya untuk apa? Mengurangi tekanan pada punggung atau suluh badan pada tempat tidur yang akhirnya menimbulkan satu luka yang namanya ulcus decubitus. Itu yang dari posisi ya sama turning. Jadi posisi miring kanan miring. Baru kita nanti lakukan yang namanya latihan nafas ya. Latihan nafas yang ada di tempat tidur, bisa latihan nafas dalam, latihan nafas ya dengan menggunakan mulut, dengan mulut mencucu. Fungsinya untuk apa? Supaya kita untuk mencegah faktor-faktor yang terjadi karena imobilisasi lama, salah satunya yang mungkin pada pernafasan yaitu terjadi sifat apa namanya infeksi pada parenkim paru yang kita sebut namanya pneumonia. Baru kita lakukan latihan-latihan gerak-gerak dasar daripada pasien selama dia masih di tempat tidur. Ya gerakan untuk bahu, untuk lutut, untuk siku, tangan, apa pinggul, lutut maupun kaki itu kita lakukan gerakan-gerakan yang sifatnya untuk mengurangi terjadinya kekakuan atau kontraktur ya.
1: Iya.
4: Jadi itu sangat penting meskipun sepele ya, kadang-kadang kita dengar wah sepele banget ya, tapi itu sangat penting untuk menderita pasien-pasien yang dia hanya bisanya ada di tempat tidur. Nah, kita bisa bantu dengan melatih latihan yang ada dulu di tempat tidur. Baru berikutnya nanti kalau pasien sudah dibolehkan untuk duduk, baru kita coba untuk melakukan mobilisasi duduk dengan dibantu oleh keluarga atau mungkin dibantu oleh perawat atau mungkin caregiver yang lain, tapi harus hati-hati ya.
1: Iya.
4: Namanya pasien dengan keadaan dari posisi mobilisasi dari duduk ke dari tidur ke duduk itu akan melakukan terjadinya apa? Terjadinya potensi terjadinya penurunan tekanan darah yang mendadak yang kita sebut dengan hipotensi postural. Makanya kita harus lihat pada pasien pada waktu kita lakukan latihan duduk, kita lihat pada pasien, pasien merasakan kayak apa. Kalau pasien merasakan pusing, kita tidurkan kembali. Ya, baru kita ya tidurkan kembali dengan keadaan mati pasien sudah baik lagi, kita coba lagi untuk melakukan latihan mobilisasi duduk ya. Baru nanti sudah kalau sudah duduk seimbang, pasien sudah biasa ya dengan duduk yang lama seperti itu, akhirnya kita coba untuk berubah posisi dari duduk di tempat tidur, coba duduk di samping tempat tidurnya. Itu tujuannya untuk apa? Melatih keseimbangan daripada pasien. Gimana caranya dia antara kanan dan

0: kiri tidak terlalu gampang limbung ya, gampang sekali jatuh dengan posisi tanpa bantuan. Gimana caranya? Ya kita coba dengan dia dengan duduk di tepi tempat tidur ya. Coba kalau dia sudah baik, sudah seimbang ya, baru kita coba untuk membantu dia untuk melatih dengan berdiri. Bisa dengan bantuan kita sebagai keluarga, caregiver, atau mungkin dengan alat bantu. Ada namanya walker ya, yang fungsinya untuk membantu, atau enggak tongkat, fungsinya untuk melatih mobilisasi berdiri. Baru nanti kita coba pasien untuk berdiri lama, keseimbangannya baik apa tidak, tidak terjadi gerakan-gerakan yang mau jatuh. Nah, itu baru nanti dicoba kita melatih jalan di tempat untuk seperti itu. Tapi intinya kita lihat sekali dari awal sampai dia berdiri, kita lihat keadaannya kayak apa. Jangan memaksakan ya pada pasien ya, tidak boleh. Kalau merasakan dia satu waktu kita latih dia merasakan nyeri, kita harus stop ya. Atau mungkin pasien dalam keadaan sesek, atau mungkin pasien keadaan pusing, kita harus stop dulu ya. Jadi istilahnya kita namanya, kita punya punya moto namanya start low, go slow ya.
1: Apa itu, Dok?
0: Start low itu kita lakukan awal-awal dengan pelan-pelan, kita jalan juga dengan pelan-pelan untuk makin lama makin meningkat daripada latihannya. Jadi tidak bisa istilahnya kita ini sprint ya, kita ini maraton istilahnya. Jadi pelan-pelan untuk mencapai sesuatu yang kita butuhkan nanti berikutnya, supaya pasien bisa mendapatkan kemandirian seperti itu. Jadi yang awal-awal seperti itu.
1: Berarti masih disesuaikan juga ya, Dok ya, sama kondisi pasiennya seperti apa gitu kan. Mungkin yang stroke-nya ya yang enggak sampai berat itu bisa agak cepat pemulihannya. Tapi kalau yang sampai berbaring aja itu kan juga butuh waktu tahap demi tahap.
0: Makanya begitu, kita lihat ya, Mbak, dari porsi waktunya, Mbak ya. Kalau pasien itu sudah tertolong antara 3 sampai 6 bulan, insya Allah dia bisa mandiri, fungsional ya. Mandiri bang, mandiri bener ya. Tapi kalau dia sifatnya stroke-nya sedang, melebihi daripada 6 bulan sampai 1 tahun, dia akan bisa mandiri tapi agak sedikit terlambat ya. Kalau misalnya stroke-nya berat ya, misalnya sudah melebihi daripada 1 tahun, nah kita cuma bisa mengharapkan dia bisa mandiri tapi dengan alat bantu. Ya mungkin kursi roda, mungkin alat bantu dia berdiri, dengan mungkin tongkat, walker dan lain-lain seperti itu. Jadi kita lihat daripada berat ringannya stroke itu tersebut.
1: Betul, nah itu kan soal kondisi fisiknya ya, Dok ya.
0: Iya,
1: stroke ini kan bukan cuma fisiknya aja, tapi juga yang lain-lainnya.
0: Iya,
1: tapi
0: jadi kita lihat semua aspek gitu ya, Mbak.
1: Betul, tapi ini kan juga biasanya kalau stroke itu ada yang kayak sampai pelo gitu loh, Dok. Bicaranya gitu kan. Nah kalau itu cara melatihnya seperti apa,
0: Dok? Gini ya, Dok, gini ya Mbak ya. Jadi namanya stroke itu kan enggak hanya masalah fisik ya.
1: Iya, benar.
0: Mungkin kita bisa melihat mungkin mukanya ya, dari awal mukanya merot ya. Mungkin terjadi apa, kita punya singkatan namanya FAST ya, FAST ya. FAST itu dari face ya, mungkin mukanya merot. A itu apa, arm, itu terjadi kelemahan atau kelumpuhan daripada anggota gerak kita ya. S itu mungkin speech, bicaranya, yang tadi Mbak Linda ngomong itu. Betul. Terjadinya pelo, orang ngomong sebabnya disarteria ya. Jadi itu juga memerlukan suatu tambahan terapi, namanya terapi bicara, Mbak. Jadi di situ kita akan melatih latihan otot-otot oromotor sama stimulasi daripada otot-otot oromotor. Di samping juga untuk melatih pada penderita itu biasanya ada gangguan menelan juga, Mbak. Nah, itu kita juga rangsang untuk melatih stimulasi untuk otot-otot yang untuk otot-otot menelan, supaya dia bisa makan seperti awal-awal, tidak terjadi gangguan seperti muntah atau mungkin batuk. Takutnya apa, Mbak, kalau enggak kita latih otot-otot oromotor, terutama pada terapi bicara, itu yang dikuat-kuatkan terjadi apa? Aspirasi daripada pneumonia. Mungkin pada waktu kita masuk pasiennya batuk, nah sisa-sisa makanan yang masuk itu bisa masuk ke paru-paru, ya, akhirnya terjadi aspirasi pneumonia. Itu kita hindari. Makanya kita harus latih tahap demi tahap untuk latihan pada terapi bicara ini ya. Kita kuatkan dulu bibirnya, kita kuatkan dulu rahangnya, kita kuatkan dulu lidahnya, kita latih pernafasannya ya, kita latih suaranya gimana ya, dalam hal mengucapkan vokal, mungkin A, I, U, E, O nya kita latih. Itu juga untuk mempengaruhi dia nanti bisa bicara, meskipun nanti bicaranya agak sedikit terbata-bata, dalam arti dia akan ada tujuan fungsi nanti arahnya, nanti dia bisa bicaranya seperti orang-orang yang biasa ya, meskipun seperti itu. Ya, iya. Jadi tidak ada gangguan-gangguan lain yang menyertainya, seperti itu.
1: Berarti juga terapi bicara gitu ya.
0: Iya, itu namanya terapi bicara, karena termasuk dalam tim rehabilitasi juga terapi bicara kita ini. Di Rumah Sakit Muhammadiyah sudah lengkap, Mbak. Jadi semuanya lengkap, dari terapi fisik maupun terapi bicaranya. Ya, dengan tenaga-tenaga kita sudah profesional semua, ya.
1: Betul.
0: Ya, jadi semuanya apapun yang dilakukan, alhamdulillah hasilnya baik semuanya. Ya, banyak kemajuan yang didapat pada pasien-pasien yang dengan gangguan stroke ini, terutama gangguan fisik maupun gangguan bicaranya. Ya, seperti itu.
1: Betul. Nah, ini kan yang terlihat ya, Dok, ya, kayak fisiknya, terus juga mungkin cara bicaranya kan yang bisa kita rasakan dan kita lihat sehari-harinya.
0: Ya.
1: Tapi kadang-kadang juga dari pasien stroke itu kan mereka tuh sampai yang susah fokus, yang linglung setelahnya gitu.
0: Ya.
1: Nah, itu bagaimana cara dokter melatih agar mereka bisa kembali seperti semula lagi dalam hal pemikirannya gitu, Dok?
0: Itu ada juga namanya terapi okupasi atau terapi bicara juga berkecimpung di situ ya.
1: Mm-mm.
0: Di samping itu juga kita jangan lupa ya, dalam arti kita mendampingi sebagai keluarga juga, tolong ya, salah satu dukungan medis itu dari keluarga ya. Mungkin bisa kita ajak dia bicara-bicara yang sifatnya tidak terlalu berat ya, dengan kalimat-kalimat pendek, dengan kata-kata pendek. Dan tolong bicara-bicara seperti itu juga sifatnya yang menghibur pada pasien ini ya. Jangan yang sifatnya yang terlalu berat, yang akhirnya membutuhkan pemikiran yang dalam pada pasien tersebut ya. Jadi tolong, ini salah satu dukungan medis dari keluarga juga ya. Samping juga terapi bicara berkecimpung, terapi okupasi juga berkecimpung di dalam seperti itu ya. Tolong juga jangan banyak ya istilahnya menekan pada pasien ini, terutama dari kata-kata yang sulit ya. Kita fokuskan mata, mungkin jangan terlalu tajam kita menatap wajahnya dia, takutnya nanti medianya tidak nyaman ya. Juga faktor di mana dia akan apa istilahnya bicara-bicara yang harusnya dia bisa mungkin bicara tentang kesukaannya dia, makanan kesukaannya dia, mungkin akan melatih memori-memori yang dulunya pernah dia ada, akhir kita timbulkan kembali memori-memori yang sekarang coba kita ajak pada pasien-pasien ini supaya bisa dia bicara normal seperti itu. Ya, mungkin dengarkan musik yang lembut-lembut atau gimana, ya itu juga sangat membantu pada pasien ini. Ya, jadi dukungan-dukungan kayak gitu itu sangat penting ya, Mbak ya. Jadi bukan hanya masalah terapis-terapis kita, juga dukungan keluarga juga jangan sampai lupa ya. Kita nanti juga akan melatih keluarga tersebut pada waktu nanti kita sarankan, oh ya latihannya di rumah ya, Bu, Pak ya, latihannya nanti kita ajarin seperti apa latihan arti yang ada di rumah.
1: Iya
0: ya.
1: Betul. Kadang ya. Keluarga juga takut salah ya.
0: Iya, makanya karena kan kita ini kan sifatnya sebagai perantara ya.
1: Betul.
0: Fasilitas yang ada di sini rumah sakit ya. Tujuannya untuk apa? Kita melatih. Ya, melatih apa yang kita kerjakan pada pasien-pasien ini, gimana caranya nanti melatih di rumah seperti apa. Seperti itu. Ya, jadi dukungannya kayak gitu sangat penting ya. Jadi jangan tolong masing-masing jangan membuat pasien ini jadi sangat tergantung pada pelatih atau juga sangat tergantung sama keluarga. Tolong berikan dia kesempatan untuk merubah dia ya, dengan mencoba dia apa yang dia bisa kerjakan semampunya ya. Jangan kita memanjakan dia, dia akan menurun nanti, tetap akan menurun, tidak akan ada kemajuan ya, karena kita biasakan memanjakan pasien. Ya, dia beri kesempatan dia untuk melakukan seperti biasa. Mungkin pada waktu itu kita beri contoh, pakai baju seperti apa ya, dengan kancing. Oh, ini pakai baju seperti ini, kancingnya ditajamkan seperti itu. Atau mungkin makan pakai sendok yang khusus ya, supaya pasien bisa menggenggam dengan pakai sendok, terus dia bisa makan dengan enak. Oh, gimana cara minumnya? Gimana pakai gelas yang gimana supaya tidak terjadi pakai gelas yang sifatnya gelas yang dari plastik, supaya tidak jadi mungkin dia ngegamnya tidak kuat, akhirnya jatuh, ya.
1: Iya.
0: Juga mungkin faktor-faktor bantuan dari lingkungan, ya, kita ajarkan juga, ya, mungkin
1: betul.
0: Ke kamar mandi, mungkin pada waktu dia mandi gaya apa, kita bantu dengan alat bantu gimana, mungkin harus pakai handrail atau mungkin apa lantainya, ya, yang dari mungkin dari apa yang sifatnya fungsinya jangan terlalu licin, itu akan membantu dia untuk dia berkembang supaya dia bisa mandiri. Atau perlu kita juga ingatkan, mungkin kita ajak ngomong, besok antum sikat gigi ya, jangan lupa, kita beri tulisan-tulisan yang ada di kamar mandi, ya. Jangan, istilahnya dalam arti dia mengingatkan dengan memorinya dia supaya dia ingat, oh jangan lupa sikat gigi di kamar mandi, kita tempelkan kertas di situ supaya dia bisa membaca.
1: Betul.
0: Ya, atau enggak, iya. Kalau misalnya orangnya enggak bisa membaca, ataupun kita bisa contohkan pada pasien ini, terus disuruh praktekkan, ya. Makanya dicolong, jangan sedikit-sedikit kita yang semuanya langsung berkecimpung, langsung turun, tapi tolong berikan kesempatan pada pasien untuk dia bisa berkembang seperti
1: iya,
0: itu.
1: Betul. Berarti peran keluarga, peran dokter juga sebagai stimulus gitu ya.
0: Iya,
1: dok, ya?
0: Betul,
1: tapi
0: sangat
1: tetap dikasih kesempatan untuk mereka melakukan sendiri agar bisa ke depannya.
0: Iya, begitu ya. Jadi jangan sangat kelihat memang saya ya hampir semua sebagian besar memang rata-rata pasien kalau sudah ini semuanya tergantung sama yang menjaga.
1: Betul.
0: Ya, akhirnya apa? Enggak maju-maju, Mbak. Ya, kadang-kadang kalau enggak dibantu pada penderita biasanya marah-marah biasanya.
1: Nah, itu.
0: Enggak hanya masalah penderitanya marah-marah, kadang-kadang yang menjaga pun jadinya juga tidak tahan, kesabarannya juga enggak pas. Akhirnya benar. Pada sama-sama akhirnya enggak klop, enggak ketemu, jadinya seperti itu. Jadinya kayak yang sakitnya kayak ya enggak begitu diperhatikan, yang jaganya juga begitu bingung, juga harus bagaimana. Ya makanya sekarang tujuannya ke rehabilitasi itu kita akan memberikan contoh-contoh yang supaya nanti apa yang bisa dilakukan di rumah seperti apa sih, supaya saling mendukung, ya. Ya supaya itu ya, akhirnya apa? Dalam sekian bulan, dalam sekian waktu nanti bisa ada perkembangan supaya dia bisa memulai kemandiriannya apapun, tidak perlu bantuan sama orang lain.
1: Iya, itu. Nah, itu ya sobat ya, kita ngomongin soal bagaimana cara melatihnya, entah itu fisiknya atau bahkan bicaranya dan lain sebagainya, serta
0: yeah.
1: keluarga di rumah juga yang perannya enggak kalah penting ya, Dok ya, harus
0: yeah,
1: membantu
0: betul.
1: Juga agar bisa kembali normal seperti semula sebelum terkena serangan stroke itu tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Dan yap sobat, nanti kita kembali lagi ya di segmen terakhir. Nanti kita akan bacakan pertanyaan yang masuk. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama Rinda aja, tetap di Bincang Sehat tentunya.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Brawa Suara
6: News Hits and Information. Brawa Suara
7: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara.
8: News and information. Promes Suara.
9: Eh, sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Promes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Brava Suara.
8: News hits and information. Brava Suara.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Brava Suara.
8: News hits and information. Brava Suara.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Brava Suara.
8: News hits and information. Brava Suara.
1: 103,9 FM, News hits and information. Selamat suara kembali lagi barengan sama Rinda dan juga masih dengan Dr. Zakir nih ya, sob ya, di pagi hari ini. Dan Rinda mau bacain pertanyaan yang masuk ya, Dok ya. Ini ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Kak Fahira. Nah, ini Kak Fahira bilang, katanya, tanya maksudnya ya, Dok ya. Untuk pasien stroke yang usianya masih produktif, apakah mereka bisa balik kerja lagi ke kantor seperti semula? Nah, ini bagaimana, Dokter?
0: Untuk kembali ke semula bisa ya, tapi peluang untuk sepenuhnya harus dia bisa beradaptasi. Kita tergantung daripada pemulihan fisiknya, Mbak ya. Kalau misalnya fisiknya terjadi kecacatannya terlalu tinggi ya, akhirnya menimbulkan disabilitas, mungkin gangguan kognitifnya, memorinya, atau mungkin emosionalnya berat, itu tidak tertangani dengan tidak baik, maka akan kesulitan untuk kembali ke pekerjaan awalnya. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya dia kepingin bisa kembali ke pekerjaannya, itu memerlukan suatu jenis rehabilitasi yang lebih intensif untuk bisa dia kembali ke seperti semula. Ya. Jadi kita lihat dulu tingkat keparahan stroke-nya. seperti apa ya. Kalau dia mempengaruhi gerak motor maupun bicara maupun kognitifnya, itu akan kesulitan dia untuk kembali ke pekerjaannya. Ya, jadi dia harus bisa membuka suatu lapangan kerja baru yang ada hubungan dengan masalah disabilitas fisiknya untuk dia ke pekerjaan berikutnya. Kemungkinan juga itu memerlukan suatu rehabilitasi yang tadi ya saya sebutkan ya, yang sifatnya terpadu dan intensif. Jadi semuanya dari fisik, dari bicara, dari okupasi itu harus betul-betul terlibat penuh untuk dia bisa mengembalikan ke fungsi semula. Dan yang ketiga adalah dukungan dari setiap dukungan dari lingkungan kerja ya. Tolong misalnya dia kalau dia kembali ke pekerjaannya, kita harus sesuaikan jam kerjanya kayak apa. Mungkin modifikasi ruang kerjanya kayak apa. Itu kita harus juga harus tekankan ke situ.
1: Iya.
0: Dan ketiga, apabila terjadi alih fungsi, ya gimana caranya supaya tidak menuntut fisik yang terlalu berat. Ya, kalau dia harus berubah profesi.
1: Betul.
0: Ya, dia gimana caranya? Karena tidak bisa, Mbak, kalau sudah tergantung atau mungkin terlalu berat untuk dia menjalaninya meskipun usia yang produktif, dia akan kesulitan. Apalagi disabilitas fisiknya berat tadi, gangguan kognitif juga, atau mungkin bicaranya dia banyak terganggunya, dia akan kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain, seperti itu.
1: Iya, nah ini ya Kak Faira ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya gitu ya dok ya. Bukan berarti nggak mungkin, tapi ya disesuaikan juga dengan kondisi.
0: Iya, makanya rehabilitasi dini itu penting Mbak. Antara 3-6 bulan pasca dia kena serangan, tolong setelah terjadi hal itu cepat lakukan rehabilitasi dini. Dengan apa? Terapi, Mbak. Terapi itu penting sekali untuk membentuk suatu jarak saraf terbaru di otaknya untuk bisa dia bisa berfungsi kembali. Namanya neuroplasticity. Ya, kita antara 3-6 bulan ini ada waktu seperti itu. Jangan istilahnya kita menunda-nunda, lebih dari 2 minggu dia akan menurun, makin menurun, makin menurun, makin menurun, seperti itu.
1: Okay.
0: Dia akan kesulitan untuk kembali seperti awal, seperti itu.
1: Iya, siap dokter ya.
0: Iya.
1: Dan juga selain Kak Fahira, juga ada yang bergabung lainnya nih dok, ada Kak Rizwan yang juga nanyain, bagaimana cara mencegah agar pasien gak terkena serangan stroke untuk kedua kalinya waktu lagi semangat-semangatnya menjalani terapi. Nah ini seperti apa dokter?
0: Ini gampang sekali Mbak, intinya ya. Kita lihat dulu ya, sekarang pasiennya ini punya motivasi, tapi dukungan medisnya dia enggak kuat. Intinya dalam arti apa? Mungkin dia ada faktor-faktor risiko yang mengikutinya dia, darah tinggi, mungkin kencing manis. Dalam hal dua itu dia tidak rutin meminum obat.
1: Iya.
0: Dia tidak rutin untuk kontrol ke dokternya. Meskipun dia motivasinya untuk sembuhnya tinggi. Nah itu sangat mempengaruhi dengan dukungan untuk tidak terjadi stroke yang kedua. Karena stroke yang kedua bukannya malah tidak baik, tambah lebih tidak baik lagi Mbak.
1: Lebih parah
0: parah lagi dia. Apa yang tidak dari stroke yang pertama, dia sudah bisa jalan, bisa berdiri, bisa beraktivitas, delalah kena serangan kedua, malah dia tidak bisa apa-apa nanti. Nah itu yang kita hindari. Makanya dukungan medis, gaya hidup itu penting sekali pada waktu pasien pasca penderita stroke kalau dia kena serangan yang pertama ya. Tolong dukungan keluarga penting dalam arti untuk mengingatkan dia minum obat sama kontrol teratur sama latihan-latihan rehabilitasi untuk berikut-berikutnya untuk kemandirian dia. Itu sangat penting ya. Ya makanya serangan stroke kedua itu tidak bisa kita wanti-wanti momoro tiwa dia menyerang langsung dalam hal itu. Tiba itu pernah saya tanyakan, dia minum obatnya tidak teratur, kadang-kadang lupa.
1: Nah, itu
0: atau
1: ya,
0: mungkin
1: ya.
0: Juga kadang-kadang yang harusnya dia minum obatnya jam sekian, dia bolos tidak minum obat. Itu akhirnya timbul suatu gejala-gejala lagi, timbul seperti merot, bicaranya sulit, terjadi kelemahan, ya akhirnya nyeri kepala hebat, akhirnya seperti itu, malah terjadi yang lebih berat lagi seperti daripada awal-awal dia kena stroke awal. Makanya saya sarankan tolong jangan sampai terjadi stroke yang kedua, ketiga, keempat. Pernah mbak ada yang sampai serangan sampai kelima stroke itu.
1: Waduh.
0: Loh itu sampai
1: bagaimana
0: ya, saya dong? Kadang-kadang sampai heran ya kalau lihat orang seperti serangan sampai kelima sampai keenam itu orangnya masih kuat sekali, tapi dalam hati gangguannya malah lebih berat, disabilitasnya makin berat.
1: Iya. Ya,
0: kadang-kadang dia dulu bisa diajak ngomong, memorinya bagus. Sekarang serangan berikutnya akhirnya memorinya terganggu, susah diajak ngomong, ya gangguan emosionalnya tinggi, ya tangan kakinya tambah lebih berat akhirnya ya itu kesulitan untuk mengembalikan kembali seperti ke awal, ya tolong saya ini pesan ya, tolong jangan sampai terjadi serangan stroke yang kedua. Obat-obatannya diminum sesuai dengan anjuran dokter saraf, ya latihan-latihannya tolong apapun yang dilatih dikerjakan di rumah, ya itu untuk stimulasi daripada jaras-jaras daripada saraf yang akan kita bentuk supaya dia bisa berfungsi kembali. Makanya seperti itu, tolong dukungan medis penting, ya gaya hidupnya tolong, mungkin lingkungan juga sekitar sangat mempengaruhi, mungkin dia di lingkungan orang-orang perokok, nah, itu tolong. Kita harus jauhi pasien-pasien ini dari lingkungan-lingkungan seperti itu. Meskipun dia tidak ngerokok, tapi lingkungan-lingkungan dia penuh dengan asap rokok, dia akan terganggu seperti itu.
1: Betul, perokok ya? Pasif ya,
0: iya.
1: Dok ya.
0: Makanya hal-hal itu sepele, tapi kadang-kadang akhirnya mempengaruhi untuk timbulnya terjadi serangan stroke yang kedua. Ya, lingkungan itu penting sekali, samping juga gaya hidup.
1: Betul, berarti ya. Semua berkesinambungan gitu ya,
0: iya,
1: dok, ya.
0: Betul,
1: obat,
0: mbak.
1: Latihan.
0: Jadi tolong ya, seperti ini kita jangan menyepelekan ya, tolong dukungan ya, tolong kerjasamanya ya, dalam arti kerjasama antara pasien dengan keluarga, pasien dengan dokternya ya, mungkin dokter yang merawatnya seperti apa ya, mungkin makanan-makanan juga perlu diperhatikan ya, makanan-makanan sehatnya ya, kurangi yang bergaram, kurangi yang sifatnya bersantan, tapi banyak memberikan makanan-makanan yang banyak mengandung sayur, mungkin ya omega 3, ikan-ikan.
1: Betul.
0: Itu sangat penting untuk memperbaiki stimulasi daripada saraf yang akan kita rangsang, itu sangat membantu sekali mbak, ya jadi makanan-makanan ini juga kita atur juga nutrisinya pada pasien ini, biasanya kita alihkan ke ahli gizi untuk mengatur makanannya, jadi kita saling berkesinambungan ya, saling menganu ya. Jadi antara gizi, dokter saraf, dokter rehab ya, ya dokter semua yang dokter penyakit dalam yang hubungan dengan diabetes itu saling mendukung, saling memberikan sesuatu untuk kesembuhan pasien tersebut.
1: Betul. Nah, sangat-sangat terjawab ya ini ya untuk Kak Rizwan. Dan juga terakhir nih, Dok. Mungkin boleh Dokter Zakir kasih pesan atau kalimat penyemangat biar para pejuang stroke di luar sana punya energi baru untuk mulai bangkit, mulai mau terapi untuk sembuh kembali seperti semula gitu, Dok. Silakan.
0: Ya, terima kasih. Jadi tolong ya, ya stroke ini tidak sifatnya sprint ya, tapi maraton ya. Membutuhkan suatu kesabaran dari terapisnya, dari keluarganya atau lingkungan sekitarnya. Jadi istilahnya tolong sama kita harapkan stroke itu bukan akhir, tapi istilahnya awal daripada perjuangan baru ya. Jadi memang stroke itu merenggut banyak hal dalam sekejap, tapi rehabilitasi memberikan kesempatan kedua ya, dengan program yang tepat, teknologi modern dan kerjasama antara pasien dengan keluarga sama tim medis, insya Allah 8-10 pasien stroke bisa kembali mandiri.
1: Iya.
0: Ya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ya, jadi kuncinya satu, rehabilitasi secepat mungkin dan jangan pernah berhenti berlatih. Setiap gerakan kecil hari ini adalah langkah besar menuju ke hari esok yang bebas kursi roda. Jadi stroke bisa datang mendadak, tapi pemulihan ada di tangan Anda.
1: Nah, mantap sekali ini ya closing statement dari Dr. Zakir di pagi hari ini, sekaligus ilmu-ilmu yang diberikan. Nah, ini juga semoga bisa menjadi manfaat ya untuk yang mendengarkan kita semuanya di pagi hari ini, Sob ya. Dan juga Rinda mau pamit, Dr. Zakir juga ikutan pamit ya, Sob ya. Kita akan kembali lagi di Bincang Sehat hari Selasa depan. Tapi untuk sekarang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Terima kasih semuanya.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Brawa Suara,
6: News Hits and Information, Brawa Suara.
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan
5: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
10: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet. Edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Seluruh jamaah haji Magetan tiba di tanah air. Satu jamaah sempat jalani operasi jantung di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
11: Terima kasih. Sobat, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Magetan dipastikan telah kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan Ida Dwi Martini mengatakan kepulangan jemaah haji Magetan telah tuntas meski secara nasional jadwal pemulangan kloter terakhir masih berlangsung hingga hari ini. Ida menjelaskan jemaah haji asal Kabupaten Magetan tergabung dalam beberapa kelompok terbang atau kloter mulai dari kloter 20, 21, 40, 41 hingga kloter 62. Seluruhnya telah kembali ke daerah masing-masing.
12: Oke, untuk Magetan alhamdulillah sudah clear semua, sudah pulang semua. Kloter 20, kloter 21, kloter 40.
11: Di balik tuntasnya proses pemulangan, terdapat satu jemaah haji atas nama Sutresno yang sempat tertunda kepulangannya karena mengalami gangguan jantung saat hendak kembali ke Indonesia. Semula jemaah tersebut dijadwalkan pulang bersama kloter 21, namun kondisi kesehatannya memburuk sehingga harus menjalani operasi jantung di Arab Saudi dan mendapatkan perawatan intensif selama hampir 3 pekan.
12: Kemarin itu kloter 21 seharusnya pulang bareng dengan jamaah kloter 21, tapi karena harus operasi jantung, jadi pada saat kepulangan tidak bisa bareng dengan kloter 21, kemudian masih perawatan, masih operasi, masih pemulihan, kemudian pulangnya bersamaan dengan kloter 62.
11: Ida menegaskan seluruh biaya penanganan medis termasuk operasi jantung dan perawatan selama di Arab Saudi ditanggung oleh pemerintah sebagai bagian dari pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Menurutnya jemaah tidak dibebani biaya tambahan selama menjalani pengobatan hingga dinyatakan layak terbang kembali ke Indonesia.
12: Yang nanggung pemerintah sampai operasi juga itu adalah tanggungan pemerintah. Kemarin itu kalau tidak salah 3 mingguan ya, 3 mingguan.
11: Pada musim haji tahun 2026, Kabupaten Magetan memberangkatkan 548 jemaah haji. Dari jumlah tersebut, satu jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Ahmad Suryani asal Kecamatan Ngariboyo. Dengan kepulangan jemaah terakhir yang sempat menjalani operasi jantung, proses pemulangan seluruh jemaah haji asal Magetan resmi dinyatakan selesai. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco akan melaporkan kita kembali ke studio.
10: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Menyeberang di ring road, pemotor lansia meninggal dunia setelah tertabrak bus Sugeng Rahayu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
13: Ya, terima kasih dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, perjalanan seorang pengendara sepeda motor di Jalan Ring Road Ngawi Minggu petang berakhir tragis. Seorang pria lanjut usia meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat tabrakan dengan sebuah bus antar kota yang melintas di jalur tersebut. Korban diketahui bernama Samidi, 70 tahun, warga Desa Beran. Usai kejadian, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Islam Atin Huzada Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun cedera berat pada bagian kepala membuat korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir dalam perawatan. Berdasarkan keterangan di lokasi, kecelakaan terjadi saat bus milik PO Sugeng Rahayu yang melayani rute menuju Surabaya melintas dari arah barat ke timur. Pada saat bersamaan, sepeda motor yang dikendarai korban diduga berupaya menyeberang jalan. Pengemudi bus Suprianto mengaku telah berusaha mengurangi kecepatan, namun jarak yang terlalu dekat membuat benturan tidak dapat dihindari.
14: Awalnya jalan biasa aja, dianya itu nyebrang tapi nggak lihat kanan-kiri, lihat yang kanan aja, yang kiri nggak lihat. Terus saya mau, sudah saya rem, sudah saya klakson, tapi dia nggak dengar. Akhirnya nggak bisa menghindari, udah dekat, rem udah nggak ngatasi.
15: Kena bagian mana?
14: Kena bagian kanan depan.
15: Dia sempat terpental gitu?
14: Kalau terpental ya mungkin nggak tahu, soalnya berat gitu, jadi nggak tahu kepentalnya itu. Saya rem aja,
13: Benturan keras menyebabkan keter dari titik tabrakan. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Kasus kecelakaan tersebut kini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna mengetahui secara pasti kronologi kejadian. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya kehati-hatian saat melintas maupun menyeberang di jalur cepat seperti Ring Road Ngawi, yang setiap harinya dilalui kendaraan besar dengan kecepatan tinggi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
16: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, Sobat. Polsek Lamongan Kota sita 20 liter miras jenis toa dari sebuah warkop di Sukorejo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusara Lamongan, Nanda.
17: Baik, terima kasih, Sobat. Menindaklanjuti keresahan warga terkait peredaran minuman keras di wilayah mereka, jajaran Polsek Lamongan Kota menggelar operasi penertiban. Sasaran operasi kali ini adalah sebuah warung kopi yang berlokasi di Dusun Sari Rejo, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan. Di bawah komando Wakapolsek Lamongan Kota, Ibtu Chandra Febri, petugas bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas penjualan miras di lingkungan tersebut. Setibanya di sana, polisi melakukan pemeriksaan dan mendapati pemilik warkop berinisial M usia 47 tahun kedapatan menyimpan serta menjual minuman keras tradisional jenis toa. Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 20 liter toa. Atas temuan tersebut, pemilik warkop segera didata oleh pihak kepolisian guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Tindakan tegas yang dilakukan Polsek Lamongan Kota ini merupakan bentuk nyata penegakan peraturan daerah atau Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Melalui operasi ini, pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menekan angka peredaran miras ilegal demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
16: Nanda, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rangga Hadi. Sajikan tumpeng raksasa 4,5 meter. Festival Nasi Krawu Vol 4 di Balung Panggang sukses cetak rekor dunia MURI. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Kabupaten Gresik berhasil mencatatkan namanya di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pembuatan gunungan tumpeng raksasa setinggi 4,5 meter yang tersusun dari 3.000 bungkus nasi kerawu. Rekor dunia ini resmi dipecahkan dalam perhelatan Festival Tumpeng Nasi Krawu Volume 4 yang diselenggarakan oleh Komunitas Wartawan Grise atau KWG di area Gresik Universal Science, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama Wakil Bupati Asluhul Alif yang menghadiri acara tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak panitia karena dinilai konsisten menjaga kelestarian warisan leluhur sekaligus mengemas kuliner tradisional ini menjadi simbol kebanggaan budaya serta identitas daerah yang mampu dikenal di tingkat nasional hingga internasional.
18: Nasi Krawu ini makanan kuliner yang menjadi sebuah identitas Kabupaten Gresik. Berangkat dari budaya, kemudian terintegrasi dengan sektor pariwisata, dan berdampak ekonomi kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada MURI yang sudah memberikan satu penghargaan untuk masyarakat Kabupaten Gresik.
3: Perwakilan MURI Ari Andriani menjelaskan bahwa penghargaan tertinggi ini diberikan bukan sekedar karena faktor kuantitas sajian yang melimpah, melainkan karena festival tersebut dinilai sangat sukses dalam mengangkat nilai kearifan lokal yang mencerminkan kehangatan serta keramahan masyarakat Gresik. Selain menjadi sarana pelestarian sejarah, festival budaya yang dipadati oleh ribuan warga ini juga diproyeksikan berkembang menjadi ruang penunjang sektor pariwisata daerah. Bupati yang akrab disapa Gus Yani berharap capaian prestasi prestisius ini dapat menjadi pemantik lahirnya inovasi kreatif baru, di mana perputaran ekonomi para pelaku usaha mikro dan pegiat kuliner lokal di kawasan Balong Panggang dapat terus bergerak positif dan membawa dampak kesejahteraan yang luas bagi masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
16: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya juga lengkap, mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brebes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brebes Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Brebes Suara,
0: Music Hits and Information. Brebes Suara
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotrame Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill spesial hari Selasa ini ya Sob ya. Dan Rinda baru aja dapat kabar nih Sob, kalau tadi itu baru ada kecelakaan tepat di Pertelon Blangit ya Sob ya, ini yang ke arah menuju arah Lamongan. Cuman sampai dengan sekarang ini masih belum ada rilisan kronologi terkait bagaimana kecelakaannya gitu ya Sob ya. Cuman yang pasti adalah untuk korban laka di Pertelon Blangit tadi itu udah dibawa langsung ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk ditindaklanjuti gitu ya. Dan juga untuk lalu lintasnya di siang hari ini terpantau lancar banget Sob, untuk yang ke arah Lamongan ya, dari Blangit menuju ke Lamongan, begitu pun juga sebaliknya dari Lamongan menuju ke arah Babat juga siang hari ini aman banget untuk dilewatin. Cuman ya kamu harus waspada, jangan kenceng-kenceng ya Sob ya, dan selalu jaga diri, jaga fokus dimanapun itu, karena keselamatan kamu penting banget, apalagi kalau kamu sering sekali berkendara kemanapun itu gitu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu di Selasa hari ini sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: news and information.
1: Oke Sobat Rema Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill ya Sob ya. Nah untuk kamu yang ada di area Lamongan Kota, tepatnya di Lamongan Kotanya ya Sob ya, terus di Perumahan Graha Indah, di area deket, terus di sebagian unit Made, ini mengalami gangguan distribusi air di jam 10 pagi tadi sampai dengan estimasi jam 12 siang nanti ya Sob ya. Soalnya hari ini tuh ada pekerjaan untuk nyambung jaringan pipa, tepatnya di Jalan Pahlawan atau di Perumahan Krisan Luxury Land itu ya Sob ya. Jadi untuk sementara ada gangguan distribusi air terlebih dahulu. Tapi untuk nanti jam 12 siang itu untuk airnya udah bisa atau udah mulai normal kembali gitu ya Sob ya. Tapi mungkin ya masih agak kecil untuk alirannya, karena memang setelah adanya gangguan distribusi air itu pastinya ada penyesuaian dulu gitu ya Sob ya. Nggak langsung airnya mengalir normal kembali gitu, enggak, tapi perlahan-lahan bertahap nanti bisa kembali lagi gitu ya. Jadi untuk kamu sabar terlebih dahulu, dan juga semoga pekerjaannya bisa selesai sebelum waktu atau estimasi yang udah ditentuin gitu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, karena jangan kemana-mana Sob, karena di hari Selasa ini Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
8: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
8: gampang.
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: Brahma Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
11: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan, setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
6: Pramesora.
7: News, hits, and information. Pramesora.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sama terima suara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill siang hari ini ya Sob ya. Dan Rinda mau ngomongin soal prestasi membanggakan dari Timnas Voli Indonesia ya Sob. Karena kemarin di hari Minggu tuh ya baru aja mereka menjuarai AVC Men's Cup atau pertandingan voli laki-laki yang paling bergengsi di tingkat Asia. Dan juga Sobat, Timnas Indonesia ketika di final itu kan bertemu dengan Timnas Korea gitu ya, dan langsung mengalahkan Korea dengan skor telak alias 3-0 gitu ya Sob ya, 3 set tanpa balas. Dan juga pertandingan finalnya berlangsung sengit banget, seru banget ya Sob ya. Ini berlangsung di India di hari Minggu kemarin tanggal 28 Juni 2026 waktu setempat atau waktu di India gitu ya. Dan ini pun juga menjadi sejarah karena baru di tahun 2026 ini Timnas Voli Indonesia berhasil menjuarai turnamen AVC Men's Cup ini Sob ya. Jadi ya sebuah tanda bahwa bola voli kita Indonesia nih itu menunjukkan tanda bahwa mereka maju gitu ya Sob ya, dan juga mereka masih bisa bersaing bahkan menjadi yang terbaik di nomor Asia laki-laki tentunya ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat. Di siang hari ini Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana. Dan kalau kamu punya informasi lainnya, boleh banget langsung aja share ke aku lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hit and Information Suara Terima Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Masih ngomongin juga soal kemenangan Timnas Voli Indonesia di juara Avisi Men's Cup 2026 ya Sob ya. Karena ini emang semuanya gak lepas dari peran pelatihnya juga. Karena kamu kalau ngelihat pertandingan kemarin antara Timnas Indonesia melawan Korea Selatan, itu kan juga sebuah hal yang apa ya Sob ya, seru juga dan kejar-kejaran gitu loh antara Indonesia dan juga Korea Selatan gitu kan, karena keduanya juga sama-sama kuat Sob untuk para pemain-pemainnya gitu kan. Nah tapi dari pelatih Indonesia yaitu Raidel Toiran itu jeli banget melihat peluang dan juga jeli banget bisa membaca bagaimana arah dari serangan lawan terus juga permainannya kayak gimana gitu kan, yang akhirnya beliau juga sampai merombak susunan pemain dengan masukin Rama Faza untuk menggantikan Fauzan Ibras sama masukin Putra Hidayatullah untuk gantiin Ahmad Gumilar gitu Sob. Untuk ngisi starting line-nya ya, karena memang kemarin waktu di final untuk kondisinya Rama Faza itu masih ya kok Rama Faza maksudnya yang Fauzan Ibras ya Sob ya, itu nggak se-fit kayak biasanya gitu kan. Jadi keputusan untuk memasukin Rama Faza itu menjadi sebuah hal yang krusial, hal yang penting juga, yang akhirnya bisa membawa Indonesia jadi juara di Timnas Voli Indonesia. Timnas Voli Indonesia di juara Avisi Men's Cup maksudnya ya Sob ya. Waduh ini Rinda kok gak fokus ya siang ini, kayaknya Rinda perlu untuk makan dulu gitu ya Sob ya. Karena kalau siang hari itu kan emang waktunya kita untuk makan siang gitu ya. Mungkin kamu yang sekarang lagi dengerin Rinda juga lagi sambil makan gitu ya Sob ya. Jadi Rinda ucapin juga selamat makan untuk kamu di siang hari ini yang lagi mengisi tenaga sebelum nanti melanjutkan aktivitasnya kembali begitu ya. Dan di sini pun Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti Sobat. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja dan stay tune karena masih ada informasi dan juga lagu-lagu hits lainnya hanya di Prames Suara.

0: Prama Suara.
1: Music hits and information. Prama Suara.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
3: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Seluruh jamaah haji Magetan tiba di tanah air. Satu jamaah sempat jalani operasi jantung di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
4: Terima kasih. Sobat, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Magetan dipastikan telah kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan Ida Dwi Martini mengatakan kepulangan jemaah haji Magetan telah tuntas meski secara nasional jadwal pemulangan kloter terakhir masih berlangsung hingga hari ini. Ida menjelaskan jemaah haji asal Kabupaten Magetan tergabung dalam beberapa kelompok terbang atau kloter mulai dari kloter 20, 21, 40, 41 hingga kloter 62. Seluruhnya telah kembali ke daerah masing-masing.
5: Oke, untuk Magetan alhamdulillah sudah clear semua, sudah pulang semua. Kloter 20, kloter 21, kloter 40.
4: Di balik tuntasnya proses pemulangan, terdapat satu jemaah haji atas nama Sutresno yang sempat tertunda kepulangannya karena mengalami gangguan jantung saat hendak kembali ke Indonesia. Semula jemaah tersebut dijadwalkan pulang bersama kloter 21, namun kondisi kesehatannya memburuk sehingga harus menjalani operasi jantung di Arab Saudi dan mendapatkan perawatan intensif selama hampir 3 pekan.
5: Kemarin itu kloter 21 seharusnya pulang bareng dengan jamaah kloter 21, tapi karena harus operasi jantung, jadi pada saat kepulangan tidak bisa bareng dengan kloter 21, kemudian masih perawatan, masih operasi, masih pemulihan, kemudian pulangnya bersamaan dengan kloter 62.
4: Ida menegaskan seluruh biaya penanganan medis termasuk operasi jantung dan perawatan selama di Arab Saudi ditanggung oleh pemerintah sebagai bagian dari pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Menurutnya jemaah tidak dibebani biaya tambahan selama menjalani pengobatan hingga dinyatakan layak terbang kembali ke Indonesia.
5: Yang nanggung pemerintah sampai operasi juga itu adalah tanggungan pemerintah. Kemarin itu kalau tidak salah 3 mingguan ya, 3 minggu.
4: Pada musim haji tahun 2026, Kabupaten Magetan memberangkatkan 548 jemaah haji. Dari jumlah tersebut, satu jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Ahmad Suryani asal Kecamatan Ngariboyo. Dengan kepulangan jemaah terakhir yang sempat menjalani operasi jantung, proses pemulangan seluruh jemaah haji asal Magetan resmi dinyatakan selesai. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Menyeberang di Ring Road, pemotor lansia meninggal dunia setelah tertabrak bus Sugeng Rahayu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perjalanan seorang pengendara sepeda motor di jalan Ring Road Ngawi minggu petang berakhir tragis. Seorang pria lanjut usia meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat tabrakan dengan sebuah bus antar kota yang melintas di jalur tersebut. Korban diketahui bernama Samidi, 70 tahun, warga Desa Beran. Usai kejadian, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Islam Atin Huzada Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun cedera berat pada bagian kepala membuat korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir dalam perawatan. Berdasarkan keterangan di lokasi, kecelakaan terjadi saat bus milik PO Sugeng Rahayu yang melayani rute menuju Surabaya melintas dari arah barat ke timur. Pada saat bersamaan, sepeda motor yang dikendarai korban diduga berupaya menyeberang jalan. Pengemudi bus Suprianto mengaku telah berusaha mengurangi kecepatan, namun jarak yang terlalu dekat membuat benturan tidak dapat dihindari.
7: Awalnya jalan biasa aja, dianya itu
0: nyebrang tapi nggak lihat kanan kiri, lihat yang kanan aja, yang kiri nggak lihat. Terus saya mau sudah saya rem, sudah saya klakson tapi dia nggak dengar. Akhirnya nggak bisa menghindari, udah dekat tak rem udah nggak ngatasin.
7: Kena bagian mana?
0: Kena bagian kanan, kanan depan.
7: Dia sempat terpental gitu.
0: Kalau terpental ya mungkin nggak tahu, soalnya orang berat gitu, jadi nggak tahu kepentalnya itu. Saya rem aja, langsung saya rem.
6: Benturan keras menyebabkan keter dari titik tabrakan. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Kasus kecelakaan tersebut kini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna mengetahui secara pasti kronologi kejadian. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya kehati-hatian saat melintas maupun menyeberang di jalur cepat seperti Ring Road Ngawi yang setiap harinya dilalui kendaraan besar dengan kecepatan tinggi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, Sobat. Polsek Lamongan Kota sita 20 liter miras jenis toa dari sebuah warkop di Sukorejo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusara Lamongan, Nanda.
8: Baik, terima kasih, Sobat. Menindaklanjuti keresahan warga terkait peredaran minuman keras di wilayah mereka, jajaran Polsek Lamongan Kota menggelar operasi penertiban. Sasaran operasi kali ini adalah sebuah warung kopi yang berlokasi di Dusun Sari Rejo, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan. Di bawah komando Wakapolsek Lamongan Kota, Ibtu Chandra Febri, petugas bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas penjualan miras di lingkungan tersebut. Setibanya di sana, polisi melakukan pemeriksaan dan mendapati pemilik warkop berinisial M usia 47 tahun kedapatan menyimpan serta menjual minuman keras tradisional jenis toa. Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 20 liter toa. Atas temuan tersebut, pemilik warkop segera didata oleh pihak kepolisian guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Tindakan tegas yang dilakukan Polsek Lamongan Kota ini merupakan bentuk nyata penegakan peraturan daerah atau Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Melalui operasi ini, pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menekan angka peredaran miras ilegal demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
3: Nanda, reporter Radio Pramusuara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Sajikan tumpeng raksasa 4,5 meter. Festival Nasi Krawu Vol 4 di Balong Panggang sukses cetak rekor dunia MURI. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Kabupaten Gresik berhasil mencatatkan namanya di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pembuatan gunungan tumpeng raksasa setinggi 4,5 meter yang tersusun dari 3.000 bungkus nasi kerawu. Rekor dunia ini resmi dipecahkan dalam perhelatan Festival Tumpeng Nasi Krawu Volume 4 yang diselenggarakan oleh Komunitas Wartawan Grise atau KWG di area Gresik Universal Science, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama Wakil Bupati Asluhul Alif yang menghadiri acara tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak panitia karena dinilai konsisten menjaga kelestarian warisan leluhur sekaligus mengemas kuliner tradisional ini menjadi simbol kebanggaan budaya serta identitas daerah yang mampu dikenal di tingkat nasional hingga internasional.
10: Nasi krawu ini makanan kuliner yang menjadi sebuah identitas Kabupaten Gresik. Berangkat dari budaya, kemudian terintegrasi dengan sektor pariwisata, dan berdampak ekonomi kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada MURI yang sudah memberikan satu penghargaan untuk masyarakat Kabupaten Gresik.
9: Perwakilan MURI Ari Andriani menjelaskan bahwa penghargaan tertinggi ini diberikan bukan sekedar karena faktor kuantitas sajian yang melimpah, melainkan karena festival tersebut dinilai sangat sukses dalam mengangkat nilai kearifan lokal yang mencerminkan kehangatan serta keramahan masyarakat Gresik. Selain menjadi sarana pelestarian sejarah, festival budaya yang dipadati oleh ribuan warga ini juga diproyeksikan berkembang menjadi ruang penunjang sektor pariwisata daerah. Bupati yang akrab disapa Gus Yani berharap capaian prestasi prestisius ini dapat menjadi pemantik lahirnya inovasi kreatif baru, di mana perputaran ekonomi para pelaku usaha mikro dan pegiat kuliner lokal di kawasan Balong Panggang dapat terus bergerak positif dan membawa dampak kesejahteraan yang luas bagi masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya, Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: I guess you moved on really easily.
1: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Rata-rata suara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, rata-rata suara masih ngomongin soal bola voli nih ya, tapi bukan dari lapangan hijaunya, tapi kali ini datang dari pelatih timnas Korea Selatan, yaitu Hong Myun Bo, yang hari Minggu kemarin itu juga resmi mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala gitu kan. Dan juga keputusan ini diambil karena timnas Korea Selatan kemarin tuh baru aja gagal ya Sob ya untuk melaju ke babak 32 besar turnamen internasional tahun ini. Makanya dari pelatih Korea yaitu Hong Myun Bo akhirnya buka konferensi pers, terus juga nyampein permohonan maafnya gitu kan, karena dirinya gak bisa bertanggung jawab penuh karena ya selama dia melatih gak bisa ngasih yang maksimal gitu ya Sob ya. Akhirnya pun juga akhirnya membuat kita dejavu Sob, karena di tahun 2014 yang lalu gitu ya, Hong Myun Bo ini kan juga pernah melatih timnas Korea Selatan gitu kan, tapi untuk hasilnya juga sama-sama mengecewakan seperti yang sekarang ini begitu ya Sob ya. Cuman ya semoga aja apapun keputusannya dari Hong Myun Bo ini bisa menjadi pengalaman dan juga bisa membuat karirnya sebagai pelatih itu lebih baik lagi secara kedepannya begitu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu Sobat sampai dengan jam 2 siang nanti. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Spill alias siaran paling chill.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini mandi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini mandi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Hai Sumatera Wesara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngebolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Wesara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
1: yes, gitu.
0: Betul
1: ya. Sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sumatera Wesara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Wesara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya. Para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor Rp100.000.
0: Berapa?
1: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Oke. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun. Oke. Gitu. Tapi, paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak, gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sumatera Wesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
1: Oke.
0: Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi, nah itu berhak Pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpanjang, sudah termesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archi dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: seberapa? Oke. Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Iya, ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini sebetulnya soal pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sebetulnya ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke, okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul-betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa, rekomendasi gitu ya. Okay.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Ayah di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul. Gitu
0: ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Ayah mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, okay. Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Profesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Profesora, kita ketemu lagi di Kalten Pojok Pintar.
3: ...103,9 FM. Prama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Prama Suara.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Brama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
9: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
10: Siapa kamu?
11: I'm Suzuki.
10: Hey, siapa kamu?
11: I'm Suzuki.
10: Hey, siapa kamu?
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.
13: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
12: Prameswara,
3: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Walter Meswero, masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah, ngomongin soal spill ya, Sophia, Rinda di siang hari ini pun mau nge-spill produk yang bakal berguna banget buat kamu tentunya, apalagi kalau kamu suka makan gorengan, suka yang berlemak-lemak gitu kan. Suka ya makan-makanan yang menyebabkan kolesterol atau apapun itu. Nah, ini Rinda punya penangkalnya ya, Sophia, yaitu suplemen King Pandanus. Ini dari buah merah yang ada di Papua sana. Dan kalau kamu tahu sob, buah merah ini udah teruji, terpercaya juga bagi masyarakat Papua untuk memberikan manfaat macam-macam bagi kesehatan tubuh gitu ya, termasuk juga menurunkan kolesterol, menurunkan asam urat dan juga yang lainnya begitu ya. Jadi untuk kamu biar enggak worry mau makan apapun itu ya sob ya, yang bisa ngontrol kolesterol kamu ataupun bahkan yang lainnya. Nah, ini bisa banget sob untuk kamu dapetin di Prameswara. Bilang aja aku mau beli King Pandanus gitu ya. Langsung merapat di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039 karena ini terbatas ya sob ya. Hadi buruan dan juga gercepin tentunya.
2: Kenapa gue akhirnya milih lo? Dan gue di kulit Tuhan yang mendaki ya, tetap menjadi manusia.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
3: Perjalanan timnas Jepang di turnamen Akbar tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 30 Juni 2026. Bertanding di Houston, Amerika Serikat, anak asuh Hajime Moriyasu harus mengakui keunggulan Brasil setelah takluk dengan skor tipis 2-1. Usai laga sengit tersebut, pelatih Hajime Moriyasu langsung berjalan ke tribun untuk membungkuk dan memberi hormat kepada para pendukung Samurai Biru yang sudah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat. Kekalahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Jepang masih kesulitan memetik kemenangan di fase gugur turnamen internasional tertinggi ini.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
4: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prabu Suara.
1: Music FM Information Prabu Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music Hilton Information, Rame Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, kali ini Rinda mau ngajak kamu untuk jalan-jalan ya, Sop ya, tapi secara virtual, karena kita mau mantau nih, ada nggak sih di siang hari ini untuk titik-titik tertentu, barangkali ada kepadatan gitu ya, Sop ya, yang itu bisa menghambat kamu kalau mau on the way kemanapun itu. Nah, langsung aja dari pertigaan Pucuk Lamongan yang emang seling banget jadi langganan gitu ya. Ternyata di siang hari ini masih aman banget untuk lalu lintasnya, baik itu yang ke arah Lamongan ataupun ke arah Bojonegoro gitu ya, Sob ya. Cuman untuk kamu kalau lewat di area pertigaan Pucuk ini harus sabar karena perbaikan jembatan Kesambi itu kan masih berlangsung ya, Sob ya, sampai dengan November nanti. Jadi ya untuk kontraflow itu masih diterapkan. Jadi kalau kamu kena kontraflownya, ya sabar terlebih dahulu aja gitu ya, Sob ya. Tapi aku nggak kebayang sih kalau misalkan kamu kena pemberhentian di pertigaan Pucuk Lamongan, di kondisi Lamongan sekarang yang lagi panas banget, itu kayaknya double ya, Sob ya. Double pengen langsung gerak cepet dan juga kepanasan di satu lokasi gitu kan ya. Jadi untuk kamu benar-benar bersabar dan juga selalu jaga fokus ketika berkendara, Sob, apalagi lewat di area perbaikan, yaitu perbaikan jembatan Kesambi Lamongan. Nah, selain itu, Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di Bundaran Tugu Wingkom Babat begitu ya. Nah, kalau di sini udah enak banget jalanannya karena aspalnya baru ya, Sob ya. Terlihat masih hitam banget, pekat warnanya. Jadi ya, untuk kamu yang mau beraktivitas di area Bundaran Tugu Wingkom Babat, udah enakan banget gitu, Sob. Terus juga di siang hari ini untuk lalu lintasnya ramai lancar ya, ketiga arah, arah Jombang, arah Bojonegoro, arah Lamongan, semuanya sama-sama oke untuk dilewatin di cuaca siang yang lagi panas-panasnya kayak gini gitu, Sob ya. Jadi untuk kamu jangan lupa ademin dengan dengerin lagu-lagunya Prame Suara, karena Rinda masih menemani kamu, masih muterin lagu-lagu hit sampai dengan jam 2 siang nanti tentunya.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Remes Suara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, Sobat Remes Suara, tadi kan ada perbaikan penyambungan pipa ya Sophia di area Jalan Pahlawan, tepatnya di perumahan Krisan Luxury Land. Dan untuk sekarang ini udah selesai pekerjaannya dan juga lagi ada di tahap normalisasi. Jadi untuk kamu yang ada di area Lamongan Kota, perumahan Geraha Indah, terus di area deket yang aliran airnya mengecil, nah ini sabar ya Sob ya, karena sekarang masih berlangsung proses normalisasi. Tapi nanti akan itu kembali, akan normal kembali gitu ya, seiring waktu gitu kan. Tapi ya gak lama-lama sih, mungkin setengah jam kemudian gitu ya. Jadi untuk kamu sabar dulu aja dan tungguin sampai distribusi airnya bisa normal kembali begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Sobat, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya juga lengkap. Mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prameswara. News, hits, and information. Prameswara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Prameswara, masih barengan sama Linda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Ngomongin soal olahraga ya Sob ya. Kalau tadi kan kita ngebahas soal volley, dan sekarang kita beralih ke sepak bola terlebih dahulu, di mana ini sebuah olahraga yang memang sangat-sangat digandrungi, apalagi oleh cowok-cowok gitu ya Sob ya. Nah, ngomongin soal bola, pasti Rinda mau ngomongin soal Persela Sob, yang belakangan emang lagi gencar-gencarnya untuk mempromosikan pemainnya gitu ya. Karena ada pemain yang baru gabung dan juga ada pemain lama yang stay alias extend di Persela gitu Sob. Dan terakhir kemarin itu ada Rui Arianto yang juga ikut bergabung di Persela, dimana ternyata Rui Arianto ini juga punya darah Lamongan gitu ya Sob ya, karena katanya ibunya berasal dari Babat gitu kan. Terus juga ada pemain Kusedia Hariyudo yang juga ikut bergabung di Persela Lamongan, dan sepertinya ini lobby-lobbynya lewat itu ya, lewat Hendro Setiawan nih ya. Karena kan ini kawannya Hendro, kawannya sang kapten gitu ya Sob ya. Jadi semoga aja di Persela itu bisa tandem yang baik lah dengan sang kapten gitu ya Sob ya. Kok Hendra Setiawan, aku lupa, Hendra Siswanto Sobat. Aduh, ini Rinda lagi-lagi gak fokus gitu ya Sob ya. Dan juga semoga aja dengan pemain-pemain yang baru, terus juga pemain lama yang dipertahankan, bisa memberi warna baru, arah baru di Persela juga tentunya. Apalagi ini kan untuk Liga 2 nya akan segera berlangsung kira-kira di bulan September ya Sob ya. Ini kalau gak ada perubahan gitu kan. Dan semoga aja di musim ini Persela bisa memenuhi target nya untuk masuk dan juga promosi ke Liga 1 gitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya

0: PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan, setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe DeFrance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: 103,9 Pramesuara FM.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia. Membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information Prama Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Prama Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah, sob, di siang hari ini ya nampaknya kalau Rinda lihat-lihat tuh cuaca di Lamongan lagi panas-panasnya gitu kan. Ini emang pas banget untuk kamu yang mau minum es teh atau es degan gitu ya, sob ya, untuk ngademin siang hari kamu. Dan selain ngebahas soal es ya sob ya, Rinda juga mau ngebahas soal bagaimana perkiraan cuaca yang ada di Jawa Timur, khususnya di Lamongan hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Karena kalau Rinda lihat-lihat dari BMKG nih, ternyata Lamongan di hari ini gak ada hujan sama sekali ya sob ya, karena ya memang kita udah masuk ke musim kemarau gitu kan. Jadi untuk intensitas hujan ya pastinya lebih jarang dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Cuman meskipun di hari ini cerah ya sob ya, untuk kamu perlu waspada juga soal kecepatan anginnya. Karena BMKG memprediksi kalau angin di Lamongan itu kencengnya atau kecepatannya sekitar 30 km per jam gitu kan. Dan kalau kamu rasa-rasain ya sob ya, angin di Lamongan tuh kayaknya angin yang dingin banget gitu loh. Jadi ya itu angin yang gak enak ya sob ya, alias angin yang bisa bikin kamu sakit gitu kan. Jadi untuk kamu yang pergi jauh, entah keluar kota, entah kemanapun itu, apalagi kalau kamu berangkat kerjanya pagi-pagi banget dan pulangnya malam sekali, jangan lupa untuk selalu pakai jaketnya ya sob ya, biar kamu gak masuk angin dan juga biar bisa terjaga kesehatannya tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana ya, karena Rinda masih menemani kamu di Spill sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
3: Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa Messi rela dicadangkan demi memberikan kesempatan bermain kepada rekan-rekannya di turnamen Akbar tahun 2026 ini. Scaloni pun mengaku kagum karena Messi tidak berambisi untuk terus bermain hanya demi mengejar rekor pribadi di turnamen Akbar tahun 2026 ini.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Hotel Mesora, gak kerasa ya 4 jam lamanya Dina menemani kamu di hari Selasa ini, dari jam 10 pagi bincang sehat sampai dengan jam 2 ini ya sob ya. Dan semoga aja untuk informasi yang udah Dina sampaikan tadi bermanfaat, dan juga lagu-lagunya bisa menemani siang hari kamu. Entah kamu yang lagi makan, lagi rebahan, atau bahkan lagi bekerja ya, semoga kerasa ya sob ya kalau Dina menemani kamu di siang hari ini begitu. Nah untuk besok masih barengan sama Rinda lagi di jam yang sama ya Sophia, yaitu jam 10 barengan jam 2 siang. Masih di spill juga siaran paling chill, dan untuk kamu jangan sampai kelewatan. Tapi di siang hari ini Rinda mau pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Lintas Informasi Pramusnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramusnet edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Seluruh jamaah haji Magetan tiba di tanah air. Satu jamaah sempat jalani operasi jantung di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Terima kasih. Sobat, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Magetan dipastikan telah kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan Ida Dwi Martini mengatakan kepulangan jemaah haji Magetan telah tuntas meski secara nasional jadwal pemulangan kloter terakhir masih berlangsung hingga hari ini. Ida menjelaskan jemaah haji asal Kabupaten Magetan tergabung dalam beberapa kelompok terbang atau kloter mulai dari kloter 20, 21, 40, 41 hingga kloter 62. Seluruhnya telah kembali ke daerah masing-masing.
3: Oke, untuk Magetan alhamdulillah sudah clear semua, sudah pulang semua. Kloter 20, kloter 21, kloter 40.
2: Di balik tuntasnya proses pemulangan, terdapat satu jemaah haji atas nama Sutresno yang sempat tertunda kepulangannya karena mengalami gangguan jantung saat hendak kembali ke Indonesia. Semula jemaah tersebut dijadwalkan pulang bersama kloter 21, namun kondisi kesehatannya memburuk sehingga harus menjalani operasi jantung di Arab Saudi dan mendapatkan perawatan intensif selama hampir 3 pekan.
3: Kemarin itu kloter 21 seharusnya pulang bareng dengan jamaah kloter 21, tapi karena harus operasi jantung, jadi pada saat kepulangan tidak bisa bareng dengan kloter 21, kemudian masih perawatan, masih operasi, masih pemulihan, kemudian pulangnya bersamaan dengan kloter 62.
2: Ida menegaskan seluruh biaya penanganan medis termasuk operasi jantung dan perawatan selama di Arab Saudi ditanggung oleh pemerintah sebagai bagian dari pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Menurutnya jemaah tidak dibebani biaya tambahan selama menjalani pengobatan hingga dinyatakan layak terbang kembali ke Indonesia.
3: Yang nanggung pemerintah sampai operasi juga itu adalah tanggungan pemerintah. Kemarin itu kalau tidak salah 3 mingguan ya, 3 minggu.
2: Pada musim haji tahun 2026, Kabupaten Magetan memberangkatkan 548 jemaah haji. Dari jumlah tersebut, satu jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Ahmad Suryani asal Kecamatan Ngariboyo. Dengan kepulangan jemaah terakhir yang sempat menjalani operasi jantung, proses pemulangan seluruh jemaah haji asal Magetan resmi dinyatakan selesai. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Menyeberang di Ring Road, pemotor lansia meninggal dunia setelah tertabrak bus Sugeng Rahayu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perjalanan seorang pengendara sepeda motor di jalan Ring Road Ngawi minggu petang berakhir tragis. Seorang pria lanjut usia meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat tabrakan dengan sebuah bus antar kota yang melintas di jalur tersebut. Korban diketahui bernama Samidi, 70 tahun, warga Desa Beran. Usai kejadian, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Islam Atin Huzada Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun cedera berat pada bagian kepala membuat korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir dalam perawatan. Berdasarkan keterangan di lokasi, kecelakaan terjadi saat bus milik PO Sugeng Rahayu yang melayani rute menuju Surabaya melintas dari arah barat ke timur. Pada saat bersamaan, sepeda motor yang dikendarai korban diduga berupaya menyeberang jalan. Pengemudi bus Suprianto mengaku telah berusaha mengurangi kecepatan, namun jarak yang terlalu dekat membuat benturan tidak dapat dihindari.
5: Awalnya jalan biasa aja, dianya itu nyebrang tapi nggak lihat kanan-kiri, lihat yang kanan aja, yang kiri nggak lihat. Terus saya mau, sudah saya rem, sudah saya klakson, tapi dia nggak dengar. Akhirnya nggak bisa menghindari, udah dekat, tak rem, udah nggak ngatasin.
6: Kena bagian mana?
5: Kena bagian kanan depan.
6: Dia sempat terpental gitu?
5: Kalau terpental ya mungkin nggak tahu, soalnya kan berat gitu, jadi nggak tahu kepentalnya itu. Kalau saya rem aja, langsung saya rem.
6: Tapi waktu itu syarat, Pak.
4: Benturan keras menyebabkan keter dari titik tabrakan. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Kasus kecelakaan tersebut kini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna mengetahui secara pasti kronologi kejadian. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya kehati-hatian saat melintas maupun menyeberang di jalur cepat seperti Ring Road Ngawi, yang setiap harinya dilalui kendaraan besar dengan kecepatan tinggi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, Sobat. Polsek Lamongan Kota sita 20 liter miras jenis toa dari sebuah warkop di Sukorejo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusora Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih, Sobat. Menindaklanjuti keresahan warga terkait peredaran minuman keras di wilayah mereka, jajaran Polsek Lamongan Kota menggelar operasi penertiban. Sasaran operasi kali ini adalah sebuah warung kopi yang berlokasi di Dusun Sari Rejo, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan. Di bawah komando Wakapolsek Lamongan Kota, Ibtu Chandra Febri, petugas bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas penjualan miras di lingkungan tersebut. Setibanya di sana, polisi melakukan pemeriksaan dan mendapati pemilik warkop berinisial M usia 47 tahun kedapatan menyimpan serta menjual minuman keras tradisional jenis toa. Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 20 liter toa. Atas temuan tersebut, pemilik warkop segera didata oleh pihak kepolisian guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Tindakan tegas yang dilakukan Polsek Lamongan Kota ini merupakan bentuk nyata penegakan peraturan daerah atau Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Melalui operasi ini, pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menekan angka peredaran miras ilegal demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
1: Nanda, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rongga Hadi. Sajikan tumpeng raksasa 4,5 meter. Festival Nasi Krawu Vol 4 di Balong Panggang sukses cetak rekor dunia muri. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Kabupaten Gresik berhasil mencatatkan namanya di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pembuatan gunungan tumpeng raksasa setinggi 4,5 meter yang tersusun dari 3.000 bungkus nasi kerawu. Rekor dunia ini resmi dipecahkan dalam perhelatan Festival Tumpeng Nasi Krawu Volume 4 yang diselenggarakan oleh Komunitas Wartawan Grise atau KWG di area Gresik Universal Science, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama Wakil Bupati Asluhul Alif yang menghadiri acara tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak panitia karena dinilai konsisten menjaga kelestarian warisan leluhur sekaligus mengemas kuliner tradisional ini menjadi simbol kebanggaan budaya serta identitas daerah yang mampu dikenal di tingkat nasional hingga internasional.
9: Nasi krawu ini makanan kuliner yang menjadi sebuah identitas Kabupaten Gresik. Berangkat dari budaya, kemudian terintegrasi dengan sektor pariwisata, dan berdampak ekonomi kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada MURI yang sudah memberikan satu penghargaan untuk masyarakat Kabupaten Gresik.
8: Perwakilan MURI Ari Andriani menjelaskan bahwa penghargaan tertinggi ini diberikan bukan sekedar karena faktor kuantitas sajian yang melimpah, melainkan karena festival tersebut dinilai sangat sukses dalam mengangkat nilai kearifan lokal yang mencerminkan kehangatan serta keramahan masyarakat Gresik. Selain menjadi sarana pelestarian sejarah, festival budaya yang dipadati oleh ribuan warga ini juga diproyeksikan berkembang menjadi ruang penunjang sektor pariwisata daerah. Bupati yang akrab disapa Gus Yani berharap capaian prestasi prestisius ini dapat menjadi pemantik lahirnya inovasi kreatif baru di mana perputaran ekonomi para pelaku usaha mikro dan pegiat kuliner lokal di kawasan Balong Panggang dapat terus bergerak positif dan membawa dampak kesejahteraan yang luas bagi masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: 103,9 FM. Music hits and information.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Premes Live.

0: Hai Sumatera Wesara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang. Apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Wesara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan. Dan juga ada...
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sumatera Wesara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Wesara. Sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya,

0: nih ya teman-teman, investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happeningnya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nih kak.
1: Oke, berarti investasi emas ya. Betul. Itu seperti menjanjikan banget gak sih?
0: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih kak gitu.
1: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
0: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini iya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
1: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
0: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor 1000.
1: Berapa?
0: Ini KTP. Ya. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
1: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
0: Maksimalnya 5 tahun gitu, tapi paling minimal 6 bulan.
1: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
0: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih kak. Gitu.
1: Jadi untungnya di kita ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi Sobat Robesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
0: betul,
1: sama langsung, betul, sistemnya beda atau sama?
0: Sistemnya sama aja sih kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa kak gitu.
1: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun semisal.
0: Oke.
1: Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
0: Oke. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
1: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
1: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Oke. Begitu.
1: Tapi kalau semisal, itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu, ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak Pegadaian untuk melelang, tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
1: Tidak ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpanjang, Sobat Robesara, ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
0: Jadi kita ada 4 macam brand nih kak. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Nah ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
1: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya itu
0: Seberapa? Gitu. Ya, jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Iya, ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
1: Oke, berarti ini sutra soal pinjam ya.
0: Oke.
1: Berarti ini kalau kamu lihat sutra mesrem ya, yang warna hijau ini.
0: Yang warna kuning.
1: Oke. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
0: Gen Z, betul.
1: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya. Oke.
0: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
1: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
0: Betul sekali.
1: Karena konsepnya juga sama saja.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
0: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erli.
1: Oke, atau di Instagramnya ada?
0: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
1: Oke, sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
0: Betul.
1: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
0: Terima kasih gitu ya. Kak Nanda.
1: Ya, gitu. Lalu sobat Promesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
3: Sembilan FM Brahma Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tante. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 Prameswara FM.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada 9 wakil Afrika yang lolos ke fase gugur turnamen Akbar tahun 2026. Satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju dari fase grup adalah Tunisia. Meski demikian, Afrika Selatan juga harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari tuan rumah Kanada lewat gol pada menit-menit akhir.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM. Music is an information.

to even if you

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Brahma Suara 103,9 FM, Music and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat

0: Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut, dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesuara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winston
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
9: Baby
1: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
1: Pramesuara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Perjalanan timnas Jepang di turnamen Akbar tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 30 Juni 2026. Bertanding di Houston, Amerika Serikat, anak asuh Hajime Moriyasu harus mengakui keunggulan Brasil setelah takluk dengan skor tipis 2-1. Usai laga sengit tersebut, pelatih Hajime Moriyasu langsung berjalan ke tribun untuk membungkuk dan memberi hormat kepada para pendukung samurai biru yang sudah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat. Kekalahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Jepang masih kesulitan memetik kemenangan di fase gugur turnamen internasional tertinggi ini.
0: Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Rima Ronggo Hadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Antisipasi kekeringan dan banjir, pemerintah Kabupaten Lamongan revitalisasi 94 waduk dan embung lintas kecamatan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi secara masif melaksanakan program revitalisasi terhadap 94 infrastruktur waduk dan embung yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan sepanjang tahun 2026. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas PUSDA Lamongan, Saiku, mengonfirmasi pada Senin 29 Juni 2026 bahwa mega proyek ini mencakup 45 paket pengerukan waduk atau rawa, 20 paket pembangunan embung baru, 27 paket rehabilitasi embung rusak, serta 2 paket peninggian tanggul pembatas. Kebijakan strategi ini menyasar sejumlah kawasan rawa air di belasan kecamatan termasuk Karanggeneng, Sekaran, Moto, Tikung, Babat, Solokuro, Sukorame, Sambeng, Brondong, Mantup, Maturan, Karangbinangun, Kedungpring, Sarirejo, Sukodadi, Sugiyo, hingga Mluluk demi mengembalikan fungsi esensial penampungan air permukaan yang menyusut akibat sedimentasi. Pendanaan untuk seluruh rangkaian proyek pemulihan kapasitas ini bersumber dari kolaborasi anggaran lintas sektor, mulai dari APBD Kabupaten Lamongan, dana pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga kucuran dana pemerintah pusat yang disesuaikan dengan volume pekerjaan di tiap-tiap titik lokasi. Salah satu proyek prioritas yang kini sudah memasuki tahap persiapan teknis di lapangan adalah pengerukan waduk Ngondang di Kecamatan Sugiyo, di mana proses pengerukan endapan lumpur di dasar waduk bersejarah tersebut memanfaatkan kapal pengeruk khusus atau dredger agar pengerjaan di bagian tengah perairan berjalan optimal. Langkah teknis revitalisasi ini diharapkan tidak hanya mampu memperkuat ketahanan infrastruktur pengairan dari resiko luapan banjir, melainkan juga mengoptimalkan cadangan pasokan irigasi sektor pertanian yang menjadi pilar utama penyangga roda perekonomian masyarakat Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Bapenda Lamongan gelar apel kendaraan dinas. Pajak menunggak, langsung dibayar di tempat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Bapenda Lamongan menggelar apel kendaraan dinas yang menyasar seluruh kendaraan operasional milik Pemkab Lamongan. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan tertib administrasi serta kedisiplinan aset daerah dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dalam apel tersebut, petugas melakukan pengecekan fisik kendaraan sekaligus memeriksa masa berlaku STNK. Bagi kendaraan dinas yang kedapatan telah jatuh tempo atau menunggak pajak, Bapenda langsung mewajibkan penanggung jawab kendaraan untuk melakukan pembayaran di tempat melalui fasilitas samsat keliling yang telah disediakan. Kepala Bapenda Lamongan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam hal ketaatan membayar pajak. Selain untuk menertibkan aset, optimalisasi pajak kendaraan dinas ini juga diharapkan dapat mendongkrak PAD atau pendapatan asli daerah Lamongan guna mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Polres Magetan masih selidiki pelaku pencurian 7 laptop di kantor bupati. Identitas belum terungkap meski terekam CCTV. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Polres Magetan masih melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian 7 laptop di kantor sekretariat pemerintah Kabupaten Magetan yang sempat rekam kamera pengawas CCTV. Hingga kini, polisi belum berhasil mengidentifikasi pelaku meski wajahnya terlihat dalam rekaman tersebut. Kasih Humas Polres Magetan AKP Indra Supriyatin mengatakan penyidik masih mendalami seluruh petunjuk yang ada. Menurutnya rekaman CCTV belum mampu mengarahkan polisi kepada identitas pelaku.
5: Intinya masih di pelaksanaan lidik, masih dilakukan lidik. Belum bisa mengarah ke siapa si Asib ini belum. Masih pengembangan, masih penyelidikan di lapangan.
4: Dari hasil penyelidikan sementara, polisi juga belum menemukan petunjuk lain yang menguatkan identitas pelaku. Dugaan bahwa pelaku merupakan penyandang disabilitas berdasarkan cara berjalannya dalam rekaman CCTV juga belum dapat dipastikan. AKP Indra menambahkan, penyidik juga belum memperoleh petunjuk mengenai motif pencurian maupun keberadaan barang hasil curian. Ia menjelaskan, saat ini proses pengungkapan kasus masih bertumpu pada analisis rekaman CCTV yang dimiliki. Polisi akan terus mengembangkan penyidikan hingga identitas pelaku berhasil diketahui.
5: Kaitannya dengan pelaku, identitas pelaku, semua istilahnya kan berhenti di CCTV-nya Pemda itu aja. Yang jelas kalau dari anggota kita, dari Reskrim sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk ke penanganan kasus tersebut. Ya.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Tukang servis elektronik ditemukan meninggal saat bekerja di teras rumah warga Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana pagi di Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi mendadak berubah haru setelah seorang pria ditemukan meninggal dunia di teras rumah warga pada Sabtu pagi. Pria tersebut diketahui bernama Yulianto, 45 tahun warga Desa Dempel yang selama ini dikenal sebagai tukang servis elektronik keliling dan kerap membantu warga memperbaiki berbagai peralatan rumah tangga yang rusak. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di teras rumah milik Agung Rahmat Santoso, 46 tahun. Di sekitar lokasi, petugas menemukan sejumlah peralatan dan rangkaian. Penemuan tersebut sempat membuat warga sekitar terkejut dan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Petugas yang datang ke lokasi bersama tim medis kemudian melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab kematian korban. Kapolsek Ngawi Kota, Jais Bintoro, menjelaskan bahwa korban memang sering datang ke rumah tersebut untuk melakukan pekerjaan servis elektronik.
7: Tadi ada, wah, ditemukan orang meninggal dunia.
8: Karena apa itu, Nen?
7: Setelah kami lakukan pemeriksaan dengan tim medis, olah TKP dan sebagainya, tim medis menjelaskan bahwa almarhum meninggal karena sakit.
8: Untuk korban selanjutnya?
7: Untuk korban selanjutnya setelah kami lakukan pemeriksaan dan olah TKP, karena tidak ada tanda-tanda kekerasan, kami serahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
6: Polisi juga memastikan tidak ditemukannya indikasi tindak pidana ataupun hal-hal mencurigakan dalam peristiwa tersebut. Setelah proses identifikasi dan pemeriksaan medis selesai dilakukan, jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Peristiwa ini meninggalkan duka bagi warga yang mengenal korban sebagai sosok pekerja keras dan kerap membantu masyarakat memperbaiki berbagai peralatan elektronik di lingkungan sekitar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Tiga koma sembilan FM, music hits and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Drama Suara 103,9 FM. Music, hits, and inform me.

0: Anda.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Brava Suara.
3: News Hits and Information. Promes Suara.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat ya. Ketemu lagi barengan sama aku Lia dan tentu saja di Ngetime sore hingga malam. Spesial di hari Selasa hari ini ya, aku mau nanyain dulu nih. Kamu apa kabar tuh? Dan semoga semangatnya masih full ya sob ya. Meskipun juga udah mulai sore, matahari juga udah mulai turun ya gitu. Ataupun mungkin kamu yang kiranya hari ini tadi sudah gimana hektiknya ya ngatasi hari Selasa hari ini gitu. Dan balik lagi bersama aku Lia ya. Spesial di hari Selasa ini kita akan ngomongin seputaran Selasa Karir. Ruang dimana kita bakal ngobrolin tentang hal di dunia kerja, mimpi, dan tentu saja ini urusannya sama yang namanya cuan gitu. Topik yang akan Lia bawa ya sob ya terkait sore hari ini ya, buat kamu yang kiranya bakal kena banget dan relate ya, itu soal lagi pusing bagi waktu. Kita bakal ngebahas seputaran fenomena yang lagi hits ya, side hustle, tren cuan atau justru bikin kamu jadi put out. Jujur deh sob ya, sekarang kayaknya hampir semua orang punya tangan kedua. Anak muda di Lamongan apalagi ya, pasti udah mahir banget ya, udah jadi affiliate, live shopping, sampai larut malam, content creator, ataupun join juga di freelance sana sini. Jadi tangan kedua gak cukup dengan satu kerjaan aja nih sob, pasti ada sumber-sumber pundi-pundi lainnya ya. Itu sebenarnya kelihatan keren sih, pundi-pundi tabungan juga makin banyak. Tapi sebenarnya di sisi lain ya, sebenarnya ini juga relate dengan rasa capek, kurang tidur, apalagi burnout. Waduh. Nah, sekarang aku mau tanya ke kamu ya, sob ya. Sebenarnya, kamu tuh tipe yang lebih milih kerja kantoran ya, stabil, punya jam kerja pasti ya, atau tipe-tipe pejuang cuan yang punya banyak side hustle demi kebebasan finansial? Kamu boleh banget ya jawab, dan aku tunggu di WhatsApp Radio Brama Suara nih sob, di 0812-302-1039 gitu. Mungkin ada yang punya pengalaman burnout ya, pernah gara-gara kurang tidur, live jualan ya, atau di sisi lain malah punya rahasia gimana caranya tetap produktif, tetap maksimal ya di sela-sela banyaknya kegiatan gitu. Kamu boleh banget komen, aku tunggu. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Sobat Rawes Sarah, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar Underscore kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawes Sarah yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada...
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rawes Sarah. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawes Sarah, sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini, iya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian

0: juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
1: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, masih disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
0: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor Rp100.000.
1: Berapa?
0: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
1: Maksimalnya 5 tahun?
0: Maksimalnya 5 tahun gitu, tapi paling minimal 6 bulan.
1: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
0: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak.
1: Gitu. Jadi untungnya di kita ya.
0: Betul sekali.
1: Oke. Jadi Sobat Rame Sara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
0: betul,
1: sama langsung, sistemnya beda atau sama?
0: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
1: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misal.
0: Oke.
1: Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
0: Oke. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
1: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
1: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas ya dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Oke. Begitu.
1: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak Pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
1: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Dan juga sudah terpanjang, Sobat Mesra. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
0: Jadi kita ada 4 macam brand nih Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archi dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
1: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya tuh
0: seberapa? Oke. Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
1: Oke, berarti ini sebetulnya soal pinjam ya.
0: Oke.
1: Berarti ini kalau kamu lihat Setrum Pesrem ya, yang warna hijau ini.
0: Yang warna kuning.
1: Oke, okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
0: Gen Z, ya, betul-betul.
1: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa, rekomendasi gitu ya. Oke. Okay.
0: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
1: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
0: Betul sekali.
1: Karena konsepnya juga sama saja.
0: Betul. Gitu
1: ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
0: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
1: Oke, atau di Instagramnya ada?
0: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
1: Oke, Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi, bisa menghubungi Profesora saja.
0: Betul.
1: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
0: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
1: Ya, gitu. Untuk Sobat Profesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
3: ...103,9 FM. Prama Suara.
4: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang sekeluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
5: 3. Yang satu abang.
4: Dikit amat.
5: Ya udah kita campur deh biar banyak.
4: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
6: Dipanggil
4: sama yang kuasa.

0: berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
1: New Family 100 setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
2: 103,9 FM. Brahma Suara.
3: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya juga lengkap. Mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
2: 103,9 Prameswara FM.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Prameswara 103,9 FM. Music hits

0: Suara.
1: Music FM Information Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini nanti ya, dari jam 4 hingga jam 8 malam. Dan ya sobat, ini ada informasi penting buat kamu yang kiranya lagi di perjalanan atau berencana melewati jalur Lamongan Babat ya. Baru saja terjadi kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah truk trailer di ruas jalanan tersebut. Ini ada di daerah sekitaran, tepat di depan Puskesmas Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan nih sob. Dan berdasarkan informasi yang diterima ya, trailer itu mengalami pecah ban dan mengakibatkan kendaraan seketika oleng dan kini posisinya melintang di tengah jalan gitu. Kejadian ini tuh bikin macet ya sob ya, dari arah Lamongan Babat bahkan nutupi jalan, benar-benar ya, jadi ya nggak bisa jalan di satu arahnya gitu. Bagi kamu yang mau berkendara, tetap berhati-hati, nggak usah buru-buru juga ya, kurangi kecepatan dan patuhi arahan petugas kepolisian yang sedang melakukan pengaturan di lapangan nih sob. Ada bantuan dari Polres ya, dan ada bantuan dari pihak terdekat di situ. Nah, Polres Lamongan mengingatkan masyarakat agar tidak ragu ya menghubungi polisi 110 misal kamu nemuin kondisi darurat juga gitu dan membutuhkan kehadiran petugas lainnya gitu. Dan ya sob, kalau kamu memungkinkan buat cek rute alternatif lain ya, biar enggak mengalami penumpukan kendaraan, kamu bisa ngelakuin itu ya sob ya. Kamu bisa lewat di jalan sekitaran arah Sugio ya, Lamongan Sugio. Dari Lamongan Kota ke arah Sugio itu juga salah satu jalan alternatif. Misal jalan raya utamanya sedang ada penutupan dikarenakan kondisi-kondisi urgent semacam ini salah satunya gitu. Jangan lupa tetap waspada dan utamakan keselamatan kamu ya. Mungkin itu, tapi kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa Messi rela dicadangkan demi memberikan kesempatan bermain kepada rekan-rekannya di turnamen Akbar tahun 2026 ini. Scaloni pun mengaku kagum karena Messi tidak berambisi untuk terus bermain hanya demi mengejar rekor pribadi di turnamen Akbar tahun 2026 ini.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prawira Suara.
2: Mus

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetime sore hingga malam hari ini ya. Kita cek dulu lalu lintas di sore hari ini tuh gimana sih. Dan ini ada yang cukup menarik ya sob ya. Ada di simpang 3 Telon Pucuk ya, ke arah Lamongan Kota tuh kelihatannya padat ya sobat ya. Ada kemacetan di sana. Nah lo ini mungkin ya dari segi perbaikan jalan Kesambi itu. Karena nih ya sob ya, kalau ngomongin persoalan terkait truk trailer yang tadi menghalangi jalan di daerah Turi ya, di pertiga Sukodadi ya, di pertengahannya itu aman saja nih sob ternyata. Jadi kemungkinan untuk kemacetan di simpang 3 Telon Pucuk ini dikarenakan perbaikan jembatan Kesambi Pucuk. Buat kamu yang melintas boleh, tapi seperti biasa gak usah buru-buru ya sob ya. Kalau mau lurus aja, mau belok kanan kiri, seperti biasa kamu harus telat-telat dulu gitu. Semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan. Nah sob, ini aku mau ngambil satu titik lagi ya. Ini ada di, bentar aku cek satu dulu. Ada di simpang 3 Telon Sukodadi arah Paciran Babat ya, kelihatannya ramai tapi masih lancar nih sobat ya. Didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar sesekali. Nah kamu nih sob yang pengendara motor ya, jangan tiru empat pengendara motor yang nunggu di depan lampu merah ya, di pertigaannya pas ya. Terkait ini kamu jangan ditiru karena berbahaya ya buat kamu sendiri ya sob ya. Nah barusan nih ini baru boleh banget jalan, tapi seperti biasa itu berbahaya, kamu gak boleh niru ya sob ya. Untuk cuaca di sore hari ini kelihatannya terang ya, tapi kamu pengendara roda 2 jangan lupa bawa jas hujan atau mantel ya buat antisipasi. Pakai helm untuk keselamatan kamu, dan pengendara mobil jangan lupa seatbeltnya dipakai. Gitu ya sobat ya, sementara itu update di sore hari ini untuk lalu lintas. Buat kamu yang kiranya mau melintas di perlintasan yang tadinya ada ban pecah dari truk trailer ya, kamu boleh banget buat update-update nih. Kalau kamu ada di sana, aku tunggu ya. Ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan dimanapun kamu berada ya sob ya, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
2: News, hits, and information. Premes Suara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai.

0: Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe DeFrance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara, dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Pramesuara 103,9 FM.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus, bang.
9: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport.
11: 103,9 FM. Rama Suara.
12: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
13: Oh iya? Teknologi apa tuh?
12: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
14: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
15: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan terkait ini ya, semoga update dari adanya kemacetan di daerah Turi Lamongan ya sob ya. Buat kamu yang terjebak macet di jalur Lamongan Babat tersebut ya, semoga jalurnya segera terurai dan kamu sampai di tujuan dengan selamat. Tetap sabar ya, jangan emosi saat berkendara gitu. Dan sambil nunggu jalanan kembali lancar ya, kita lanjut ngobrolin topik seputaran side hustle, tren cuan atau justru bikin kita jadi burnout ya. Tadi aku juga udah baca nih sama beberapa komen-komen yang masuk ya. Rata-rata bilang kalau misal side hustle itu memang perlu di zaman sekarang nih. Tapi masalahnya adalah waktu istirahat yang sering dikorbankan. Aku jadi penasaran nih buat kamu yang kiranya punya side hustle ya sob ya, atau bisnis sampingan, ada gak sih batasan yang kalian pasang biar gak terjadi yang namanya burnout? Misalnya aku gak bakal ngelayani chat di atas jam 9 malam, minggu harus off bener-bener gitu. Nah contohnya kayak gitu. Kalau dari versi aku ya, karena aku juga side hustle ya sob ya, terkait ini salah satunya terkait kalau misal udah di luar jam kerja ya, bener-bener udah berhenti untuk chatting-chattingan, ngobrolin persoalan bisnis itu ya udah, waktunya istirahat ya istirahat gitu. Jadi ada porsinya fokus ke kerjaan dan porsinya untuk ya udah selesai dikerjain juga gitu. Itu kalau versi aku. Kalau versi kamu, kamu boleh banget nih komen-komen ya, gimana sih cara main kamu ya yang kamu terapin di versi kamu biar tetap produktif tapi mental juga tetap sehat. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prime Suara. Aku tunggu ya komenan dari kamu ya. Dan sebelum aku bacain buat komen-komen yang masuk seputaran terkait cara ya biar tetap sehat sekalipun side hustle banyak ya sampingannya kerjaannya, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku di Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada 9 wakil Afrika yang lolos ke fase gugur Turnamen Akbar tahun 2026. Satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju dari fase grup adalah Tunisia. Meski demikian, Afrika Selatan juga harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari tuan rumah Kanada lewat gol pada menit-menit akhir.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya. Dan ngomongin persoalan tadi yang aku nanyain ya, kalau kamu punya side hustle ya, gimana cara kamu buat ngasih batasan biar kamu gak sampai burnout ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk nih, ini dari Pak Budi ya. Kalau aku sih ya, side hustle cuma buat hari Sabtu Minggu aja, Senin sampai Jumat fokus kerja kantoran. Memang capek, tapi kalau ada jadwalnya gini, rasanya lebih terkontrol. Bener banget. Jadi ada tipe-tipe yang Senin sampai Jumat oke deh, udah kerja fix sama orang lain. Habis itu sisanya kalau kamu mau ngapain, mau tambah penghasilan ya, kamu bisa taruh di hari Sabtu Minggu atau di weekend gitu sobat. Dan ini ada lagi dari Kak Sinta. Lia, aku punya aturan no laptop after 8 PM sih, jam 8 malam. Awalnya susah sih, tapi ternyata ngebantu banget buat bisa tidur nyenyak. Kalau gak gitu pikiran selalu mikirin revisi terus. Itu yang bikin burnout. Bener banget Kak Sinta ya. Kalau Kak Sinta di 8 PM ya, kalau aku tuh di jam 10 at least ya. Udah gak boleh buka laptop, gak boleh cek HP juga, udah selesai tuh hari-hari. Tapi kalau misal ada 1-2 fase ya sob ya, kalau kamu mau nerapin seperti Kak Sinta boleh. Dan karena aku juga nerapin itu bikin tidur jadinya nyak, bangun pun jadi lebih segar. Cuma ya minusnya kalau misal kamu punya kerjaan yang gak bisa ditinggal ya, nah itu baru jadi catatan, kamu gak apa-apa begadang sesekali gitu. Dan ini ada lagi dari Kak Fani ya sob ya. Jujur kalau jadi live shopper ya, sulit buat pasang batas karena viewer sering nanya-nanya tengah malam. Tips dari aku, harus punya template jawaban otomatis supaya gak perlu standby pegang HP terus. Waduh, ini jadi live shopper ya. Sob ya, dari Kak Fani, benar-benar. Jadi kita biasanya Q&A yang ada dari orang lain buat nanyain produk kita kan ya mirip-mirip gitu ya pertanyaannya. Kayak, ukurannya apa tuh kak produk itu? Warnanya ada apa saja? Dia gini-gini gak kalau dipakai ya? Itu, jadi bisa nyiapin jawaban otomatis ya sob. Terkait ini bisa dicontoh juga gitu. Dan terkait ini ya sob ya, masih bakal aku bacain komen-komen kamu dan masih aku tunggu sampai di jam 8 malam nanti ya. Jadi kalau kamu punya cerita lainnya ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan spesial buat kamu malam hari ini ya, aku bakal selin lagu dari Millie Smith, Nice to Meet You. Selamat mendengarkan.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai Sarah.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, sudah berpilih lagi dari sekolah. Apa ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Gak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Rama Suara 103,9 FM. Music, hits, and inform me.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: podcastnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Suprabasara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin, aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan. Dan juga ada,
2: halo, salam kenal, saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Profesora. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Profesora, sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencarnya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nih, Kak.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini ya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor 1.000.
0: Berapa?
1: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu, tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak, ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih, Kak. Gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Profesora yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih, Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa, Kak, gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misal.
1: Oke.
0: Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya, misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal, itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli

0: selangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin. Itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
1: Sebenarnya ada. Cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi. Nah, itu berhak Pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Dan juga Sutter Pajang, Sutter Mesara, ini emas batangan ya. Ya ini yang paling bestseller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
2: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya tuh
2: seberapa? Oke, gitu. Jadi ini paling kecil sendiri ya. Iya, ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo gitu.
0: Oke, berarti ini sutra mesra pinjam ya.
2: Oke.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sutra mesra ini ya, yang warna hijau ini.
2: Yang warna kuning.
0: Oke, ini tuh yang paling bestseller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
2: Gen Z, ya, betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang rekomendasi gitu ya.
2: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
2: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
2: Betul. Gitu
0: ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
2: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
2: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi, bisa menghubungi Profesora saja.
2: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
2: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Untuk Sobat Profesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
3: ...103,9 FM. Prama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Prama Suara.
8: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
10: Siapa kamu?
11: I'm Suzuki.
10: Siapa kamu?
11: I'm Suzuki.
10: Siapa kamu?
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Perjalanan timnas Jepang di turnamen Akbar tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 30 Juni 2026. Bertanding di Houston, Amerika Serikat, anak asuh Hajime Moriyasu harus mengakui keunggulan Brasil setelah takluk dengan skor tipis 2-1. Usai laga sengit tersebut, pelatih Hajime Moriyasu langsung berjalan ke tribun untuk membungkuk dan memberi hormat kepada para pendukung Samurai Biru yang sudah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat. Kekalahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Jepang masih kesulitan memetik kemenangan di fase gugur turnamen internasional tertinggi ini.
0: Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: News hits and information. Promise Suara.
2: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawira Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini ya. Dan ngomongin soal burnout, capek karena kebanyakan side hustle ya sob ya. Sebenarnya fisik kita tuh butuh yang namanya investasi utama. Nah kamu tahu gak kalau fisik drop, kerjaan sampingan jalan, kerjaan utama pun bisa jadi berantakan. Nah biar badan kamu tetap fit dan prima ya sob ya, aku punya rahasia sehat yang praktis banget. Nah kenalin ya, ini ada Eta Plus, susu kambing etawa bubuk yang diperkaya dengan herbal pilihan. Kenapa sih kamu harus pilih Eta Plus dibandingkan dengan produk lainnya ya sob ya? Karena Eta Plus itu bukan cuma susu biasa nih. Dia punya kandungan herbal yang di dalamnya diformulasikan khusus untuk menjaga daya tahan tubuh kamu, bantu melancarkan pencernaan kamu, dan pastinya bikin stamina kamu terjaga sepanjang hari. Jadi meskipun jadwal kamu padat-padatan ya, aman kalau misal kamu konsumsi Eta Plus secara konsisten dan berkelanjutan. Rasanya enak ya sob ya, gak bau perengus, dan pastinya sangat bermanfaat buat ngejaga kesehatan sendi serta pernafasan kamu. Jadi buat kamu yang sibuk beraktivitas ya, jangan sampai lupa jaga yang namanya kesehatan gitu. Yuk konsumsi Eta Plus setiap hari, solusi sehat, bugar, dan tentunya produktif. Kamu bisa dapatin Eta Plus di apotek atau toko herbal kesayangan kamu. Gitu ya sobat ya. Biar kamu sekalipun lagi banyak banget side hustle-nya ya, freelance di mana-mana ya, biar tetap jalan, biar kamu tetap fit dan prima, kamu perlu yang namanya Eta Plus gitu. Dan masih ngomongin seputaran side hustle ya sob ya, jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya juga lengkap. Mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
0: 103,9 FM, Drama Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia. Membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran

0: dan akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winston
1: 103,9 FM Pramesuara.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
8: Baby
0: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care. Brava Suara.
1: News, Hits, and Information. Brava Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa Messi rela dicadangkan demi memberikan kesempatan bermain kepada rekan-rekannya di turnamen Akbar tahun 2026 ini. Scaloni pun mengaku kagum karena Messi tidak berambisi untuk terus bermain hanya demi mengejar rekor pribadi di turnamen Akbar tahun 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi seputaran ngobrolin Side Hustle bersama dengan aku, Lia, di Ngetem Sore hingga malam hari ini ya. Kita pindah dulu nih sob, ke informasi internasional ya. Hari ini Piala Dunia juga update-nya nih. Pada tandingan Belanda versus Maroko, penaltinya ada 2-3 ya. 2 dari Belanda, 3 Maroko, dan 1-1 nih. Untuk babak gugurnya ya sob ya, terkait ini masih ditentukan nanti sih. Tapi sementara yang udah masuk di 16 besar itu ada Kanada, Maroko, sama Paraguay gitu. Dan sisanya ada Brazil nih sob ternyata. Lainnya masih ditentukan nanti. Nah kalau kamu tim jagoanmu tim mana nih? Kamu boleh juga komen ya sob ya, aku tunggu komenan kamu. Dan masih seputaran Set Hustle ya, kesimpulannya sebelum aku sampaikan ya, sebelum closingan juga di siaran malam hari ini ya, spesial buat kamu, aku bakal selin lagu Taylor Swift Anti Hero. Kamu jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, gak terasa kurang lebih 4 jam aja aku udah nemenin kamu sejak jam 4 sore hingga jam 8 malam ini ya sob ya. Seneng banget rasanya, mulai dari pembahasan dilema side hustle ya yang cukup relate nih, sampai dengar tips-tips bijak yang tadi komen-komen, makasih banyak aku sampaikan ya buat kamu. Ternyata ya, kunci dari semuanya itu bukan cuma soal seberapa banyak cuan kadang, tapi juga seberapa mampu kita menjaga diri kita sendiri untuk tetap sehat, bahagia dalam setiap prosesnya. Dan semoga apa yang udah kita diskusikan tadi ya sob ya, bisa jadi pengingat buat kita semua agar lebih menghargai yang namanya waktu istirahat. Produktif, nyari cuan tambahan boleh, tapi jangan sampai kesehatan kamu yang dikorbanin. Gitu ya sobat ya. Dan buat teman-teman kamu yang kiranya terjebak macet ya di sepanjang jalur Lamongan Gresik, Lamongan Babat ya, semoga apapun kondisinya kamu tetap lancar nantinya dan perjalanan kamu juga selamat sampai tujuan gitu ya sobat ya. Mungkin itu ya untuk siaran bersama dengan Lia di spesial Selasa Karir ini sob. Dan ngomongin tentang ini tadi ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, jangan lupa konsumsi Eta Plus ataupun Maherpi ya, agar staminamu tetap terjaga di tengah kesibukan. Istirahat yang cukup ya, jangan sampai kamu burnout apalagi kecapean hanya gara-gara kamu lupa sama yang namanya istirahat gitu. Well, tapi sebelum aku pamit, kamu jangan kemana-mana karena kita udah nyiapin program yang bakal nemenin kamu di sepanjang malam Selasa ini ya sob ya. Dan mungkin itu dari aku, kita ketemu lagi besok ya seperti biasa di jam 4 sampai di jam 8 malam. Aku pengen ketemu lagi besok sama kamu ya, jadi kamu standby aja gitu ya sobat ya. Mungkin itu dari aku Lia, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Prama Suara,
8: Music Hits and Information. Prama Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Superbasara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Profesora. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Profesora, sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nih, Kak.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya. Para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor 1.000.
0: Berapa?
1: Ini kan ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi, paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak, ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih, Kak. Gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Profesora yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung, betul, sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih, Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa, Kak, gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya, misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama.

0: Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
1: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
0: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak Pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
1: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpanjang, sudah terpesona. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
2: Jadi kita ada 4 macam brand nih Kak. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
1: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya tuh
2: seberapa? Gitu. Ya, jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
1: Oke, okay, berarti ini saudara soal pinjam ya.
2: Oke.
1: Okay. Berarti ini kalau kamu lihat saudara besar ini ya, yang warna hijau ini.
2: Yang warna kuning.
1: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman
2: yang Gen Z, ya, betul betul.
1: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya.
2: Oke. Okay. Betul, jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
1: Jadi bisa dipilih, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
2: Betul sekali.
1: Karena konsepnya juga sama saja.
2: Betul. Gitu
1: ya. Dan mungkin kalau Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
2: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
1: Oke, atau di Instagramnya ada?
2: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
1: Oke, Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Profesora saja.
2: Betul.
1: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
2: Terima kasih, gitu ya, Kak Nanda.
1: Ya, gitu. Lalu Sobat Profesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
3: FM Brahma Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM Brahma Suara.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba.
8: Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
10: Siapa kamu?
11: I'm Suzuki.
10: Siapa kamu?
11: I'm Suzuki.
10: Siapa kamu?
12: Brama Suara.
13: Music, hits, and information. Brama Suara.

0: BM saya.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
2: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada 9 wakil Afrika yang lolos ke fase gugur turnamen Akbar tahun 2026. Satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju dari fase grup adalah Tunisia. Meski demikian, Afrika Selatan juga harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari tuan rumah Kanada lewat gol pada menit-menit akhir.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News hits and information. Prames Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan, dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial, dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB.

0: PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Pramesora,
2: Music Hits and Information, Pramesora.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Perjalanan timnas Jepang di turnamen Akbar tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 30 Juni 2026. Bertanding di Houston, Amerika Serikat, anak asuh Hajime Moriyasu harus mengakui keunggulan Brasil setelah takluk dengan skor tipis 2-1. Usai laga sengit tersebut, pelatih Hajime Moriyasu langsung berjalan ke tribun untuk membungkuk dan memberi hormat kepada para pendukung Samurai Biru yang sudah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat. Kekalahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Jepang masih kesulitan memetik kemenangan di fase gugur turnamen internasional tertinggi ini.
0: Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: News, hits, and information.

0: sini mendekat padaku, biar ku peluk erat-erat waktuku mungkin sesaat.
1: Probe Suara 103,9 FM, Music Hits and Inform.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Rawes Warah, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawes Warah yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
2: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
3: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
1: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
2: betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
2: Betul.
1: Di Lamongan, Sobat Rawesuara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawesuara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
2: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nih, Kak.
1: Oke, berarti investasi emas ya.
2: Betul.
1: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
2: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
1: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
2: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini iya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
1: Okay. Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual, misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
2: Jadi

0: apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih kak.
0: Gitu. Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi sobat Robert Sara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung, betul, sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa kak gitu.
0: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun semisal.
1: Oke.
0: Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku nggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas ya dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Oke. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak Pegadaian untuk melelang, tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya by WA atau by surat begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpajang, sudah termesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archi dan juga UBS. Okay. Nah ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: seberapa? Oke. Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini, ya ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini sebetulnya soal pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sebetulnya seremnya yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z, ya, betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang rekomendasi gitu ya.
1: Oke. Okay. Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Ayah di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul. Gitu
0: ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Ayah mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erli.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Profesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih.

0: Kak Ananda.
1: Iya gitu. Untuk Sobat Rame Suara, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
2: Rame Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information. Rame Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa Messi rela dicadangkan demi memberikan kesempatan bermain kepada rekan-rekannya di turnamen Akbar tahun 2026 ini. Scaloni pun mengaku kagum karena Messi tidak berambisi untuk terus bermain hanya demi mengejar rekor pribadi di turnamen Akbar tahun 2026 ini.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya.

0: untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Pramesora 103,9 FM, Music and Information. Pramesora 103.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada 9 wakil Afrika yang lolos ke fase gugur turnamen Akbar tahun 2026. Satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju dari fase grup adalah Tunisia. Meski demikian, Afrika Selatan juga harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari tuan rumah Kanada lewat gol pada menit-menit akhir.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Brahma Suara.
2: Music, hits, and information. Brahma Suara.

0: akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Bunga.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama Allah.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah.

Prabhaswara 103,9 FM. Music, Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Profesor 103,9 FM, Music Hits and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai Sobat Rewes Suara, ketemu lagi bersama sama Nanda ya. Tentunya di pagi hari ini gitu ya. Sob, ngerasain gak sih kalau Lamongan itu akhir-akhir ini tuh serasa Malang gitu. Kenapa? Karena kayak dingin ya pol gitu ya, sewadem ya pol lah pokoknya. Ya ampun Sobat Rewes Suara ya. Tapi buat kamu yang mau aktivitas di pagi hari ini, mungkin ya bisa tuh mandinya pakai air hangat gitu sobat, atau mungkin ya berangkatnya tuh pakai double jacket sob, itu biar kamu nggak menggigil di jalan begitu ya. Dan apapun itu situasi dan juga kondisi di hari ini, Sobat Suara, aku bakalan nemenin kamu tuntas sampai jam 9 pagi nanti. Bisa banget kalau mau join, boleh silahkan lewat WhatsApp Xpace Radio atau bahkan di website remesuarafm.com buat ngabarin situasi lalu lintas yang sedang kamu lewatin, atau mungkin buat kamu yang mau OTW gitu ya Sobat Remes Suara, boleh juga nih untuk untuk komen-komen aja mau aku spill, mau aku kasih tahu di situasi lintas yang mana, daerah mana kayak gitu. Langsung aja lewat WA di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Rewel Suara, kita cek rutenya sekarang juga. Kamu bisa akses di X-Space Radio atau juga di aplikasi di website ya, Sobat. Ya, itu boleh. Kita pantau ya situasi pagi hari ini, Sobat Rewel Suara, di palang kereta api Barat Terminal Lamongan. Jadi kalau kamu mau OTW ke Pucuk ya, lancar. Atau arah sebaliknya pun juga lancar, Sobat Rewel Suara, begitu. Karena malah lebih cenderung ke landai ya di pagi hari ini. Dan ya mataharinya tuh sebenarnya seger banget, tapi kayak cuacanya tuh vibesnya tuh dingin gitu loh Sobat. Jadi mungkin rekomendasi dari aku sih, kalau mau OTW ya jaketnya mungkin bisa double aja gitu, biar gak menggigil di tengah jalan begitu Sobat Rewel Suara. Untuk kamu juga, kita pantau situasi lalu lintas di area lain. Nah, ini di pertigaan atau di simpang titik 0, ini juga lagi landai Sobat Rewel Suara. Masih ada banyak banget nih orang-orang yang bersepeda olahraga, dan juga ada pihak kepolisian yang mengamankan situasi. Nah, ini datang lagi nih pihak kepolisian ya. Oke, sepertinya ada acara nih. Sepertinya bakalan ada acara ya di hari ini, di pagi hari ini, mengingat sekarang ini kan peringatan Hari Bayangkara ke-80 Kabupaten Lamongan kayak gitu. Karena dan di pagi hari ini juga ada kegiatan yang terpusat yang diselenggarakan oleh Polres Lamongan. Nah, nanti bakalan ada bakti sosial kayak program bedah rumah Sob. Terus ada penyaluran bansos serta ziarah dan tabur bunga di TMP Kusuma Negara gitu. Dan untuk puncak peringatan Hari Bayangkara di hari ini biasanya melibatin berbagai elemen masyarakat juga gitu ya. Dan untuk Sobat Rewel Suara yang mungkin melewati alun-alun Lamongan Sob, kalau ada acara, nah itulah, itu adalah memperingati Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Lamongan. Untuk informasi lainnya masih berdasarkan sama aku, dan juga untuk situasi CCTV-nya bakalan aku play nonstop 2 jam ke depan. Jadi kamu sewaktu-waktu kalau mau cek, mau OTW, bisa banget cek aja di website rewelsuarafm.com atau juga di aplikasi X-Space Radio.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: IGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
1: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
2: Juni Ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi. Yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
1: Oke, sahabat Rawai Suara ya, masih barengan sama aku tentunya di pagi hari ini untuk nemenin segala aktivitas kamu juga, sob. Ya, ini udah tanggal 1 di bulan Juli ya, dan Piala Dunia 2026 ini juga lagi seru-serunya nih, sob. Nah, kalau diperhatiin nih ya, pertandingan minggu ini juga beneran agak bikin tensi naik gitu ya. Karena bukan cuma adu tendangan aja, tapi strategi di balik papan taktik itu benar-benar kelihatan banget di lapangan. Nah, banyak juga nih sob ya, tim yang tadinya tuh memang diprediksi menang gampang, ternyata malah kewalahan karena lawan sudah belajar taktik lewat big data. Nah, tren taktik di Juli ini juga nunjukin nih kalau tim yang berani main high pricing ini tuh memang udah dari menit-menit awal gitu. Nah, peluang menangnya juga lebih besar ketimbang yang main aman di belakang. Nanti kita juga bakalan bahas ya untuk Piala Dunia di 2026 ini dan juga di bulan Juli ini bakalan segacor apa. Untuk kamu saudara saudara juga boleh banget untuk bisa bergabung barengan sama aku di pagi hari ini, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-103.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Perjalanan timnas Jepang di turnamen Akbar tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 30 Juni 2026. Bertanding di Houston, Amerika Serikat, anak asuh Hajime Moriyasu harus mengakui keunggulan Brasil setelah takluk dengan skor tipis 2-1. Usai laga sengit tersebut, pelatih Hajime Moriyasu langsung berjalan ke tribun untuk membungkuk dan memberi hormat kepada para pendukung Samurai Biru yang sudah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat. Kekalahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Jepang masih kesulitan memetik kemenangan di fase gugur turnamen internasional tertinggi ini.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Go-Go selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Rawe Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawe Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
2: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
3: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
1: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
2: yes, gitu ya. Betul sekali.
1: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
2: Betul.
1: Di Lamongan, Sobat Rawe Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawe Suara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
2: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nih, Kak.
1: Oke, berarti investasi emas ya. Betul. Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
2: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
1: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
2: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
1: Okay. Itu konsep buat investasinya itu kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
2: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor 1.000.
1: Berapa?
2: Ini kan ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
1: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
2: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
1: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
2: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak, ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih, Kak. Gitu.
1: Jadi untungnya di kita ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, jadi Sobat Rawe Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
2: betul,
1: sama langsung, betul, sistemnya beda atau sama?
2: Sistemnya sama aja sih, Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa, Kak, gitu.
1: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
2: Oke.
1: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
2: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
1: Boleh, silakan Bu Tias.
3: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
1: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
3: Tetap boleh. Seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
1: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
3: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
1: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpajang, sudah termesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
2: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
1: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya tuh
2: seberapa? Gitu, ya. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
1: Oke, okay, berarti ini saudara-saudara pinjam ya.
2: Oke.
1: Okay. Berarti ini kalau kamu lihat saudara-saudara ini ya, yang warna hijau ini.
2: Yang warna kuning.
1: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman
2: yang Gen Z, betul.
1: Mungkin yang gajinya di UML atau di bawah.